0: Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu, kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insyaallah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
1: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian ini harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
0: Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu. Itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini di penghujung bulan Sya'ban di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah di musalla Aisyah. Benar ya nama musallanya? Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian. Hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Di bulan yang lalu kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa, dibandingkan semua wanita, dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan ats-tharid. Ats-tharid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tharid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini, dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah inilah Ahlus Sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari Ahlus Sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap. Ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahqiqnya kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus, adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir. Hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat, ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat.

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ثم إنه تبارك وتعالى, kemudian sesungguhnya Allah تبارك وتعالى, ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات, mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah, satu kamar itu al-hujrah, jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik, faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum.

في ذلك الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة. Artinya, tentu hal itu akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. ثم قال جل ثناؤه, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman an al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis Sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Quran yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah ya Rasulullah. Naam. Falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan.
Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia. Yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla. Itu Allah yang kamu maksud itu Allah. Yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab. Begitu. Teguran terhadap adab. Kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat. Di ayat yang kelima Allah menyatakan, Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya rahmukallah. Nah. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Afwan, ada tambahan kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan Yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan Alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita di majlis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan Yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah, ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Nah, ya, tidak dengar, ya. Berarti tidak salah, antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan Yarhamukallah sebagai bentuk hukuman, ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter Alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah. Ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh. Fadl. Nah. Kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak? Bagi kita secara manusiawi. Aib kan ya? Tapi perhatikan hadis ini didapat dari siapa? Dari
yang ditegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi, maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
tentang penyebutan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali, kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlu rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklur rusydi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu. Ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh, idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan contoh yang kaitannya dengan puasa.
Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa. Diajak komunikasi tidak nyambung. Maka ini tidak terkena aklu taklif. Tidak memiliki aklu taklif. Akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. Satu tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faidah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia. Kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam
kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadzalu jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini, ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang itu masih mikir, loh kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian, sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal, sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian "wa ma kunna mu'adzibina
hatta naba'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan sholawat sebelum salam. Allahumma inni a'u, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifah. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total. Apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat, dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu? Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian, memahami bahwa kalau dibacakan hadis nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. Nah, ayat 5 sudah ya insyaallah. Nah, ya, itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya. Kita menjaganya sesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya. Kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bittathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross-check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasiq. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi.

qadiktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya. Kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tasabbut. Tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau

berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama', sekelompok ulama' mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu, fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu al

Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dholim. Sangat dholim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik. Sampai di sini, sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt itu pernah
ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya, sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi, minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat, kaumnya Al-Harith bin Dirar ini, begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang.
Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Oh, kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah, tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya. Akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang?" Nabi menyatakan, "Duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam." "Duh, tidak begitu ya Rasulullah. Ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka." Nah, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah. Jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah, ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah, Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum
yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Abi bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya, tapi orang yang ditegur hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah. Ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Quran sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Amin? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

Yeah. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa, melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu, kelipatannya tidak bisa dihitung manusia.
Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu, pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian. Lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfa'atin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu
juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun enggak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu enggak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fid dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fid dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah, jasa memperbaiki mobil, jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun, ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli, kita jasa reparasi barang-barang kita, bayar dengan uang, itu juga baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamarin fidar. Seperti lorong di sebuah rumah. Ada orang bertetangga. Ya. Dia beli. Saya beli. Harga 10 juta. Berarti lorong ini boleh dibangun apapun. Tidak boleh dikasih apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual. Dia membeli lorong, akses jalan. Dia beli. Li ahadihima alat tak. Semisal dengan salah satu dari keduanya, dihargai dengan harga setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jual beli itu akadnya untuk
Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berping pemilikan untuk saya selamanya. Nah, itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya abid, seterusnya, selamanya. Nah,

yang bukan kategori jual beli, dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan sebenarnya sementara. Ghairata wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa antara syarat sah jual beli itu tidak boleh mengandung. Nah, ini definisi. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum. Dan Al-Khattab radhiyallahu takan la fi suqina illa man qad tafqaha fid din. Jualan di pasar kami kecuali orang yang faqih dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinisan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami yang tidak paham aturan Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini. Pada di masa itu mungkin masuk kategori munda. Kalau kita belum benar-benar paham jual beli. Nah. Kemudian kita akan sebutkan tentang anjuran berdagang. Ada hadis yang mungkin banyak, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata Rah bin Umar radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam riyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi ditanya tentang yang terbaik, hasilan terbaik itu. Qala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, yang dilakukan seseorang, dia membuat kerajangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian itu termasuk hasilan terbaik. Di kalangan para, nah, profesinya apa? Ajaron, tukang kayu. Nabi Zakaria, tukang kayu. Nabi Idris, penjahit. Nabi Daud, apa? Bikin baju besi. Kemudian dibuat. Nah, itu termasuk biyadi. Pekerjaan tangan yang dilakukan, itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari puan dan pengkhianatan, serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dan pengkhianatan di sisi Allah Subhanahu. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani Al-Mu'jamul Awsat, disahihkan Syekh Al-Albani dan Al-Mudiri meniru perawinya terpercaya. Ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih, jangan pakai yang palsu atau. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahihnya juga tentang anjuran berdagang, hadis riwayat Abad Az-Zubair bin Al-Awwa radhiyallahu an, la akhudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil ala dhahrihi fayakuffallahu biha khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'u. Apabila kan mengambil talinya, kemudian dia mengkul kayu bakar, beberapa kayu bakar, dipanggul di punggungnya. Fayabi'aha, kemudian ia menjualnya. Fayakubiha wajhah, muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajah, sampai dia harus meminta orang. Itu lebih baik baginya, min an yas'anasa, inginkan dia meminta-minta kepada atauhu. Apakah manusia itu minta ada yang ngasih, apa itu hina keadaan. Masih lebih baik dia kalau ada kemampuan dia beli, dia mencerah, diikat kayu bakar itu, dipul, dibawa, dipikul, kemudian dijual. Lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari

dari sahabat Az-Zubair Al-Awwam. Al-Awwam itu sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda. Tetapi ini salah satu dari yang jarang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Awam tentang keutamaan berusaha menjual apa yang dia upin itu daripada dia minta kepada manusia. Kemudian ada hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini mursal. Menunjukkan terputus sanadnya. Tabi langsung menisbatkan pada Rasul tadinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizq jarah. 9/10 rezeki pada perniagaan. Dari 10 rezeki, pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Karena sudah dapat dulu sejak SMA, pendidikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari hadis ini riwayat dalam Islahul dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah terputus sanadnya. Nuaim bin Abdul Rasbat kan langsung kepada sabda ri'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bahas manhajis salikin. Kata Syekh bin Nasir As-Si'di rahim al-asl al-hillu. Secara asal hukum adalah halal. Hukum asal jual beli adalah. Qala ta'ala berfirman wa lallahu al-bay'a harrama ar-riba. Allah menghalal jual beli dan mengharamkan riba. Itu Al-Baqarah ayat 175. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidiqullah faj'a'yan min'at wa hayawanin wa ghairiha yaj'iqa'ul uqudi alaiza tammat syurut. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min akor, itu stand untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun. Akor. Fa'yan, segala jenis benda itu min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athatsin. Athats itu perabotan, perlan rumah tangga, qiriha, dan yajuzu iqul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Boleh diakad dalam jual beli dipenuhi syarat-syarat jual, jika terpenuhi syarat-syarat beli. Maka di bagian awal Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah kan apa saja syarat jual beli. Kita mungkin hanya membahas pertama, tapi kita jelaskan dulu saja syarat-syarat jual yang beliau sampaikan. Beli. Yang pertama, saling terpenjual dan pembeli, saling rem. Tidakan. Yang kedua, unsur goror dan jahal. Tidak, ketidakjelasan. Harganya jelas, harganya jelas, alat tukarannya jelas, serah terimakannya juga jelas. Sang penjual adalah pemilik barang itu untuk menjualnya. Wakil dari pemilik. Sang penjual adalah pemilik barang atau diizinkan untuk adalah seorang yang balig dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Ini tiga poin yang kita sebutkan. Syarat sah jual beli yang pertama, saling antara penjual dan kedua,

tidak mengandung kufur dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang mau dibeli jelas. Penjual. Alat tukar jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan jelas. Nah. Yang ketiga, sang penjual adalah atau diizin penjualnya. Dan ia adalah seorang yang rasyid, cakap, bersaksi. Keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Pembahasan tersendiri. Di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama. Riba itu seperti apa? Barang-barang ribawi, mana yang harus diserah kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan dikajian insyaallah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Beli yang kelima, akad jualnya tidak mengandung syar'i. Baik dalam jenis barang yang dibelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jualnya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman, baik dalam jenis jual belikan. Tidak boleh jual beli bangkai, khamr, jual beli alat musik, misalkan. Jenis barangnya bebas dari keharaman syar'i. Demikian cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir ban. Di luar pasar sudah dihadang. Itu cara memperjualbelikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah. Maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli ke kita untuk kegiatan. Sudah kelihatan indikasi atau dia jelaskan. Teruskan untuk jual ke dia terlalu. Tapi dijual untuk keperluan yang mulai. Itu ada pembahasan tersendiri. Lima poin syarat jual beli yang kita ini akan lebih fokus pada pertama. Nah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Adi rahimahullah. Famin a'zamish asyaratul awal ridha.

tidak ada paksaan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil, menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil, perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian, karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima, qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i, belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain, dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalikal af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh, tanya ini berapa, Pak? Ini 10.000. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup. Itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah. Fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad, menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'al

0: saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridho. Kalau tidak ridho, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, Pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli, Pak. Nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu. Dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, Pak, saya sudah hibahkan kepada Anda. Bilang, saya terima. Bilang, saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridho itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis, langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, diantaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu mal imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mal imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita, kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Sila. Kaitannya dengan keriduan pembeli, apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Lalu kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Terkait dengan jasa titip biasanya ya, atau jas tip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu, meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal. Ya, tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiyar. Dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal, karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir teman dekat, kok gak mikir temannya? Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya, apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hati gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa, ikut orang ngoli gitu loh, Zat. Ya, misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah, itu contoh. Enggak nyebut itu, Zat. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya, tarifnya kepada orang yang dia, misalkan ya. Kemudian pada saat selesai, si orang yang mendapatkan apa ini ya, apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngoten iki. Iya. Ah, tiba-tiba bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Ya. Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya, gitu. Nah, seperti itu gimana tuh? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Jazakallah khair tadi. Iya, jazakallah khair. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi diantaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu di arahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat, ya Memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an atyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersulo, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan enggak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu dan cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta, order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip Ustaz ya,
0: ya,
1: itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu aja.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja, sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf dari sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tapi berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya, meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
0: Ya.
2: Secara hukum asal boleh.
0: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah, saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah, baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
2: Sekali lagi, Pak.
0: Oh, oke.
3: Okay. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
3: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum, apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi SAW ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا, وهي orang-orang yang beriman, اجتنبوا, jauhilah. اجتنبوا itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat: larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya, ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di.
0: ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada, karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia, misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz, ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah, ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan, itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab, prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin ibadah, kita lihat sering ke masjid, rajin ikut kajian, ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah, itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut, ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih, tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar, karena saya tuliskan di situ Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas, Abul Qasim Al Asbahani meriwayatkan dalam At Targhib Wat Tarhib, Al Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, perkataan dari Sa'id bin Al Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikh Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insyaAllah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum madhanna fa innal dhanna akdzabul hadith. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat.

Nabi kita dan para ulama salaf ada prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini. Aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya halim sebenarnya, maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah, ya,

itu layak dihusnudzonni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asa'na bihidhonnah. Kami jika tidak mendapati seorang dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada 2 pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya, dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela
ulama-ulama Ahlus Sunnah, baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas su'udzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannas-sau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar, dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita
seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, atau yang mengarah pada zina, tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, amalan-amalan hati itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian bahwa sekedar berprasangka bukan pada tempat. Nah, walaupun di situ memang ada pendapat, ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma ya, kalau bahan introspeksi, seandainya kita punya persangka kepada orang yang tidak tepat, kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Kemudian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan tajassasu. Jangan kali tajassus. Tajassus itu mencari kesalahan. Ada tambahan faedah yang dituliskan di situ. Daud. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyara manabilisani yadkhulul imanu fi la taghtarul wa la tattabi auratihim fa in man ittaba'a auratihim tabi'ullahu auratahu man yattabi'illahu auratahu fi baitih. Ya ma'asyara man amani, wahai orang yang beriman dengan lisannya, wa tanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hati, la taghtar muslimin, janganlah kalian menjing kaum muslimin, wa la tattabi'u aurati, cari aib mereka, fa innahu manittabihim, fa innahu sungguhnya manittaba'a, barang siapa yang mencari aib mereka, yatu auratah, Allah akan carinya, wa man yatlahu auratah yadhitih, barang siapa yang Allahnya, Allah akan perdia meskipun dia tidak karena takut melukan orang, Allah akan perdia meskipun di tempat yang paling sifat dia punya. Nah, ini Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa banyak, dan kita bersyukur kepada Allah tutup aib kita, tangan kita. Kalau celah kita karena aib kita, itu bagian masih banyak lagi aib yang Allah tampakkan sebagai Allah kepada kita. Jangan kita mencari-cari aib. Nah, terkait dengan tajas kesalahpahaman, sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya ciki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak boleh, karena Allah berfirman walat. Nah, nanti sang anak bilang, bapak tidak boleh ngecek-ngecek tas saya. Nah, murid bilang, ustaz, pak guru tidak bagus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Wala tajassasu. Itulah yang kita dengan ulama. Kita paham dalam menempatkan ini umum atau khusus. Kecualiannya bagaimana? Mereka yang, kalau kita melihat fatwa dari Syekh Hafizahullah, ketika boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apa termasuk tajassus yang demikian? Jelaskan, bukan tajassus. Sekali saya ingatkan, jangan anak itu dekat komunikasi kecuali sekedar berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh. Beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi. Karena anak itu di bawah tanggung jawab, maka dia harus, sang ayah harus sering dan meriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang, bukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap di bawah kekuasaan.

kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang gay akan berbuat jahat. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu diakan. Persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dha. Janganlah kalian menggunjing. Ayuhibbu ahkum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Kalian merasa jijik. Wattaqullaha innawwabur rahim. Berallah, sesungguhnya Allah Maha Penerima penyayang. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita. Kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging yang meninggal. Dekatkan dengan orang yang meninggal, kata Syir, karena orang itu tidak ada diri pada saat dipergunjingkan. Mengklarifikasi saat itu ketinggalan. Digibahi, dia tidak ada di tempat. Meninggal tidak bisa membela diri. Nah, dan sebagian ulama juga dijelaskan bahwa dipersalkan dengan memakan daging. Maka demi menggibah itu sebagaimana haramnya makan bangkai. Nah, sebagaimana juga tidak suka bangkai, maka seperti pula kebencian menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dari ghibah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, khaka bima yakrah. Engkau sebutkan sesuatu yang tidak dia senangi. Jadi bukan ghibah, hanya kita cerita sesuatu yang tidak hadir. Seandainya dia hadir, dia tidak marah apa. Berarti bukan. Maka parameter kita ketika mau ngomong, kalau dia dengar suka atau enggak. Kalau kira-kira dia enggak bermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan saja, misalkan. Bukan ghibah. Nah, akhoka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir enggak masuk dalam kata ini. Di luar pembahasan ini. Nah. Tersisa 2 slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar diri sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, rartu bi qaumin, aku suatu kaum, farun min nuhas, yang berkuku panjang dari yakhmushu wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Faqultu, maka aku berkata, man haula'i, siapa orang-orang ini wahai Jibril, wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i ya'kuluna luhuman nas yaqa'una fi aradihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan manusia. Dia ghibah, jelekkan kehormatan. Ini hadis riwayat Abu Dawud Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjuk bahwa itu dosa besar. Ghibah dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Dan di akhirat itu kan bahwa dosa itu bukan dosa kecil. Semoga Allah ta dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari surga.

0: besar. Terakhir, pesan 6 hal yang bukan gibah kelak. Disebutkan di dalam kitab Bulus Salam karya Al-Imam As-Sadiq. Bait syair, ini bagus kalau kita menghafalnya, ya. Kita dipaham apa yang tidak masuk kategori gibah. Padahal itu mencerita sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita. Tapi bukan gibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah, "Adz-dzammu laisa bighibah fi sittah." Celak gibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi tentang perbuatan orang yang terdolimi dia, itu bukan gibah yang dicurhatkan, kan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arin, dan orang yang menyebutkan cita. Dia sebutkan hitam. Dia sebutkan ciri keriting. Dia sebut kurus, pendek. Mentakrif. Kriteria orang itu seperti apa? Itu mu'arif. Bukan dalam rangka istih. Bukan dalam rangka merendahkan, menjahan, tertawaan. Bukan. Wa muhadzirin. Orang yang memperingatkan dari bahaya lain. Dari bahaya ahlul ahwa. Itu bukan gibah yang telah. Udhirin fisqan. Orang tampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika kita tentang dia, tadi saya lihat melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan gibah yang terkait. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dia tentang dia. Kategori gibah yang tercela. Wa mustaftin, dan meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hindu atau Hindi. Itu menceritakan itu begini-begini ya Rasulullah. Nah, ada silakan dari suaminya kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang pada ulama ya berkonsultasi. Ya, itu bukan gibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar ke itu saja dikonsultasikan. Nah, akhir yang keenam, waman talabal i'an munkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa cari kemungkaran itu, diceritakannya tujuan bisa disebut. Maka ceritanya tadi tepat itu bukanlah gibah tercela. Nah, selesai pembahasan kita sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada berikutnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوج وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال ويغفر لكم ومن الله ورسوله فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

Ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah. Saya mengetahui bahwa kaitan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya atau anak dengan orang merupakan hubungan sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan lainnya maupun. Setelah kita mendapat ayat yang dipaparkan Syekhuna Al-Amma bin Abdul Rahim Al-Bukhari Risalah Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummaha, sebuah risalah yang bertemakan tajuk tentang hak anak atas para dan para ibu, beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah yang menunjukkan tentang yang kuat antara tua dengan anaknya. Bagaimana kisah yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya tentang tauhid, memberikan yang penting bagi anaknya tentang dah. Ma ta'budun min ba'di, apa yang kalian akan ibadi sepeninggalku nanti? Anak-anaknya mengatakan qulu ilaha wa ilaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wa nahnu lahu muslim. Beliau yaitu kalangan kecil katakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israil, mengatakan kami akan beribadah kepada sembahanmu, sembahan atau Tuhan orang tuamu atau ahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak sebagai sesembahan yang satu dan bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan aku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya sepeninggal beliau apa mereka ibadahi, dimatapkan lagi, diingatkan terus ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita dihenti sampai mereka meninggal, tidak sampai mereka berkeluarga kemudian mengatakan ya nak, biar anak tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Pikiran. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa mengingatkan, meluruskan, mengarahkan makanya. Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya. Apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub? Ikhwani fa iyyakum. Di sini juga terdapat dalil, salah satu wasiat penting bagi yang hendak disampaikannya adalah permasalahan atau permasalahan. Diingatkan, jangan sadahan untuk melakukan kesyirikan Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk teguh, kuat, kokoh dengan Allah. Beribadah, ikhlaskan niatnya, memurnikan untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara jalan. Nah, ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kau terus bertauhid. Bukan kesyirikan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Hanya kepada Allah satu-satunya. Ringannya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan. Namun, berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita lah masyarakat. Masyarakat melegakan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, tua kita atau mertuanya memerintahkan menantu untuk berbuat kesyirikan.

buktikan. Itu syirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak tonggo. Engko opo jari tong. Kemudian kita legalkan ritual ibadat lain Allah. Nah, ringan perintah untuk bertauhid dan untuk menjauhi kesyirikan itu ringan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan iman kepada Allah, saya sebagai pencipta, sebagai rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya hak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengerti kadar kejujuran kita dalam beribadah, dalam beriman kepada Allah, kadar kedustaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, fahu iyyakum, sehingga pisahkan antara anak dengan orang tua, dengan anaknya, keikatan tersebut atau kait antar mereka itu adalah yang sangat kuat. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari fidhahullah mengatakan, wa min nususis fil mutahharah ma jaa fi hadithin anna alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun kulla arba'in amma star'a hafidha am dayya'a hatta ar-rajula an ahli baitihi. Dari nas as-sunnah al-mutahhar disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad SAW yang suci, terhadis yang mana hadis mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, inna ra'in kulla ra'in ammastara, sesungguhnya Allah Jalla akan bertanya setiap terhadap apa ibinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluar, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara, amastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut, menyiakannya? Apakah ia menjaga dan membimbingnya? Nah, membinanya? Atau ia menyiakannya? Gak peduli. Tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga azza wa jalla akannya kepada seorang lelaki tentang keluarganya. Tanya, yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil, ternyata Allah Ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita untuk menjenah yang Allah Subhanahu wa taala semua. Istri itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah pada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka batas menjaga fisik mereka. Bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman, agama mereka. Nah, istri kita untuk kita kontrol, butuh untuk kita akan, butuh kita bimbing dan kita bina. Mau idhah

Mu'idhatul hasan. Naam. Pergaulan dengan baik ini akan ditanya oleh kita pun juga akan ditanya kita. Kemudian kita berlepas diri, anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya, tidak bisa ikut campur dengan urusan anak. Kita tetap tetap kita ini dalam batas-batas yang kita pu dan secara syariat deh. Nah, ikhwani fiddin, Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, waqauhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur muttafaq alaihi, dan dalam sabda Muhammad alaihi salatu wassalam, dan hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asik ingat telinga kita, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i, setiap kalian adalah pemimpin hanya tentang apa yang pimpinnya. Fa'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka imam ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung. Akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Akan ditanya. Tidak mudah. Tidak menjadi pemimpin, apalagi memimpin bawahi seluruh umat satu negeri. Luar biasa. Nah, benar. Tanggung jawab pemimpin ini sangat berat. Namun di masa hidup ini ya, beratnya tanggung jawab ini akan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa waktu ketika nanti dia tentang telah Allah beri. Azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia, dan dia akan ditanya terhadap apa yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Attab radhiyallahu azzanillahu iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Saya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik. Kita penjelasan-penjelasan dan hadis-hadis bagaimana Islam mengarahkan dan membimbing kita untuk mendidik dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sah, mawaddah. Ini sebagai dasarnya. Kita ingin yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah SWT, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga, istri dan anak-anak kita sebagai kita. Bagaimana kita bisa menjadikan sebagai penyejuk mata-mata? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membahayakan kita, terlebih agama kita. Sebabkan karena malapetaka dan coba muncul dari istri dan anak-anak kita. Mendidik istri dan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah dan doa Allah Azza wa Jal, dan juga sebab-sebab yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai yang syar'i, untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah, untuk kita mendapatkan istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan

maka itu. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Tak lupa dan tak lupa bahwa pendidik baik adalah pendidikan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putra keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi dalam memberikan petunjuk. Nah. Barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih orang wanita menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata kenyataan. Nah, keluarga yang kita dapat di keluarga yang membahagiakan, ya, ikan kita makin jauh dari atas, menjadikan kita tersibukkan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan mereka. Lupa kita, lupa kita membimbing, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Ketika kita menemukan berbagai macam, semisal kesalahan anak kita, nah, yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan berbeda dengan kenyataan? Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru, ya, kita jauh dari ketaatan, menjadi tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita meminta, lupa akan tujuan kita utama. Nah, maka ketika kita berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Apa yang kita tampilkan dan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Kemudian kita menoleh kepada pihak luar rumah kita. Oh, ini salah. Sekolah ini salah. Gurunya, teman-temannya, dan yang lainnya. Pendidikan kita dulu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfud Bi Ahkamil Maulud halaman yang 151. Beliau rahimahullah mengatakan mimman asqa walada wa fil dzatihi fid dunya wa bi ihmalihi wa kitabihi. Berapa banyak yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya, mencelakakan tidak hanya saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa adibihi, dengan sebab penelan, ya, dia dan silakan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlak, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadap. Ini sebabnya. Wa anatwatihi, yang kedua, anak ini, orang tua telah mencelakakan anaknya di dunia dan di akhirat. Sebablah dan atas syahwat dan keinginan jelek dan buruk. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh depan terkait

efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta, ya, ibunya pun juga mendukung, sudahlah dikasih toh. Wis lah, timbang nak. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah. Tanpa bertanya apakah ini nanti akan membahayakan saya. Dukungan orang tua selalu, bahkan sering nukilkan ucapan-ucapan mereka dan sendiri. Bagaimana orang kesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak kreativitas, mendukung barakallahu fikum aktivitas. Ternyata aktivitas itu aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala ke orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku." Ya. Manifidin azzani Allah. Kesannya utuhnya apa? Ucapan sayang. Peduli terhadap keinginan anaknya, terhadap masa depan anaknya. Apakah selalu mendukung syahwat, upaya-upaya anak dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim, wa yakrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diberi perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk padahal dia telah menghina. Yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia tadi anaknya, namun ternyata ia telah menzalimi. Fa fatahu ifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah. Ia mendapatkan manfaat dari ibut wa fawwata 'athahu fid dunya wal akhirah. Lewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberi kepada orang tuanya, terlewati anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Tolong Abi belikan ini nak. Belikan ini loh, baut kipas angin ini di sana. Oh, anaknya sibuk. Nih. Sibi. Entah lagi Bi. Subhanallah. Ketika dia taruh ini anaknya. Ah, habis ini.

jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu. Uf. Apa itu uf? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan. Tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma. Dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini gak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Ah, luar biasa. Nah. Terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta berprestasi anaknya. Ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah. Ya. Kayak keramik terlalu besar. Ustaz. Telenan. Ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah. Apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah. Apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini ke umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Ya, iya. Abi kan?

0: kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggesian ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Assalamualaikum. Delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangene-ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya, disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci gak mau si istri. Gak usah, mas. Engkau aku gak olahraga ngulai mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang lorong ngulai mesin-mesin KB. Ya. Nah, enak kan? Nyuci tinggal cedit. Nah, masak tinggal tit. Nah. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Nah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah. Harus maksimal. Masak gampang. Nyuci gampang. ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini, begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waqala aidan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidat dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lah sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku ibian gak diajari ambil wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang mereka memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam. Nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat, ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah, nanti ikut abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata, enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fadha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlus sunnah, keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Naam. Sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Woi, kok penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya. Dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khawani fiddin azzin yallahu iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe amule arek-arek iku. Kropetik oh. Hah? Nah. Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah langgeng orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Kadang enggak iman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sana. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak enggak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku sibuk. Udah mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi. Masukkan ke SD apa favorit, ya, nanti SMP juga gitu, Pak, ini anaknya cerdas, Pak, gimana kalau di pondokan? Jangan masuk SMP favorit bertaraf internasional, wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya, masya Allah, ya, nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak. Anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Loh, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah. Kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab, Syiar A'lamun Nubala. sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah, atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bum, buh, buh, buh. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya, dipukul begini, sudah nggak apa, nggak terima, Pak, anak sampean ini masuk ke sini, wis morat marit, ya, nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf, ya, jangan Pak, perbaiki dulu di rumah. Ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suruh sekorak kayak gitu dikirim ke pondok, huh? Masuk pondok, wah, pucukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, huh? Badannya, wah, tipis gitu ya. Betisnya, lurus gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai hukukun ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talaq. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talaq. Atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah, menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wahia lugatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga, sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya, salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan, berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar, atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf? Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup kan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa untuk 1 bulan? Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia, bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2 ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak 1, talak 2. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, Ya, silakan.
2: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mencalak istrinya karena hamil, tapi di tengahrai itu bukan hasil dari bukan anak si pentala.
1: Nah. Jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini.

menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha, karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta'. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta', bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha taskutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau, berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus, karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa.

Kamu nusyus waktu itu, keluar tanpa izin suami, jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyus itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al Fauzan ini, nusyusnya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyusnya tingkatannya lebih tinggi lagi kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyus. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyus. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyus. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat. Dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah. Baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfik bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan
nafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal waritsi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran, ya, semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لِأَنَّ بَقَوْءَهَا فِي مُلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَقْ عَلَيْهَا ظُلْمٌ. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Nah. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah. Apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah
nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah, yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Tidak, sampai di sini saja. Istri tidak bisa memaksa seseorang, karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan. Nah, itu adalah pembahasan habis tentang itu, insyaallah, yang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika rasa tidak

yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu dengan kondisi demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita di masa Nabi SAW. Seperti kalau saya tidak salah, Abu Darda itu usaha yang lumayan. Setelah Islam, mengenal Islam, dia fokus. Akhirnya tidak bisa. Tapi istri termasuk orang yang menerima apa ada. Bahkan ketika Abu Darda disi fakir, keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban zakat dikeluarkan. Punya pendapat yang disihi mayoritas sahabat. Dan meninggal dalam kondangan, ketika Abu Dar meninggal, istri menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum. Kalau siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, kalau kalangan para wanita, nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka suatu hal yang, karena seorang itu dipertahankan ketika layak, kan? Maka suspeksi, saya ini layak dipertahankan. Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah punya, apakah ilmunya, apakah akhlaknya, apakah hartanya, nah, atau apa? Isi kita untuk berbenah, kan? Hanya menilai orang kemudian, kok dia menjauh dari saya? Saksi, sebenarnya, apa untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang sudah qiyamul lailnya masya Allah. Jadi ada yang layak dipertahankan. Misalkan di menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu seksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya karena. Ya, kalau istri bisa sabar karena dapat kelebihan. Ya kan? Kesabarnya luar biasa, adabnya, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, poin-poin yang ada juga banyak gitu. Catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat. Nah, makanya tidak harus kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Alimah mungkin pernah saya tulis di grup Alikisom, ya, satu istri-istri itu tidak pernah asih Al-Imam Ahmad sama sekali, sepanjang. Kalau istri bilang A, istrinya itu. Apakah Al-Imam kaya menggunakan hartanya untuk bikin istri? Bukan. Termasuk sangat zuhur dalam kekurangan. Kalau ada, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya dalam hidup Ahmad. Nah, istrinya juga tahu bahwasanya Ali mau dipertahankan meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadahnya baik, beliau berilmu. Kelebihan-kelebihan yang, nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi mau melarat. Ketika Abu Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Kaya, sudah punya luar biasa. Pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy akan menahan Abu Abdurrahman bin

0: Hijrah ke Madinah kan syarat cuma bawa baju dipakai. Silakan keluar. Harta di sini. Abdul ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Oh. Kalau harus kamu lepaskan harta-harta itu, ajak saya. Maka keluar Rahman bin Auf dan membawa pakaiannya ke Madinah. Sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya. Karena sahabat ini paham benar bagaimana dijadikan oleh Nabi, Nabi yang persaudarakan kita, yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, Bukhari. Dua istri. Kalau kamu mau, silahkan lihat mana yang cocok. Aku ceraikan, habis iddahnya, pilih kamu. Kata saya itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau ditawari begitu, kira-kira bagaimana? Tidak tawari aja, sudah mikir ya, tawari. Kalau Abduf, beliau menyatakan, Allahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Usaha dari nol. Di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan ket itu apa ya, campuran ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi, nikah lagi dengan wanita yang bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini aslinya orang seperti nikah. Allah, saya nikah dengan wanita. Maka Nabi menyatakan, Aisyah, adakan walimah dengan seekor kambing. Menyatakan begitu karena paham, kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya. Bagi yang tidak mampu dengan kambing, ya tidak masalah. Semampunya saja. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi kaya juga seorang masuk surga. Maka mereka yang tidak mau melarat. Pikirannya sudah melarat waktu itu. Tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan subhanahu wa ta'ala berusaha lagi dari awal. Kemudian kaya termasuk orang yang banyak memberikan bantuan pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kerabatan. Tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin radhiyallahu an. Seorang yang dijamin masuk, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Nah, tayatnya sudah habisnya. Ya. Nah, abaikan. Seperti kita baca masuk di pembahasan hadisnya insyaallah. Nah, tidak sebanyak Kitabul Janais ya. Hadisnya hanya nah. Ayo. Yang perlu disampaikan? Ya. Ya, betul.
1: Artinya kenapa kadang-kadang gesekan antara tuan dengan perempuan.
0: Ya.
1: Seberapa peran suami untuk bisa damaikan atau mungkin berbuat ibu? Yang apakah ini sebenarnya sebagai bentuk kekisahan saja atau termasuk kewajiban untuk menunaikan dengan
0: ibu? Nah. Jadi terkait hubungan seorang laki-laki masih punya ibu, dia sudahkah berkembang semangat bahwa taat kepada ibu tidak akan. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global kan, dan bagaimana sikap seharusnya orang suami ketika menghadapi bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Pertama,

jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu istrimu jangan pakai cadar, kan ya? Apakah sang ibu perintah ini dituruti? Jawabannya tidak. Hal bagaimana dikasihkan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita. Karena ketegasan sikap artinya tidak goyah. Berusaha menyampaikan itu sesuaikan dengan kelembutan kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan ibu, timnya, ini ekstrimnya, menceraikan. Nah, sebabnya. Sebabnya syar'i dituruti. Tapi kalau kan dituruti, ini fatwa sebagian ulama. Sebagian. Yang syar'i, kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita. Meskipun seandainya kita sayang kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, kalau punya menantu dia, kali-kali saya sudah dihina, ibu bukan sabar. Nah, setelah kita amati, perlu pelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata ini, istri kita telah dolim ibu kita. Kita minta maaf, tidak mau. Hati. Nah, maka yang demikian itu berhak kita perlu untuk menuruti, untuk mencerah. Dengan dijatuh masih ada masa iddah, masih ada dia untuk introspeksi, kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid 3 kali. Nah, ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti tidak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu yang bukan syarat karena istri kita berasal dari keluarga sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan. Alasannya tidak sunnah istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, ke alasan-alasan yang tidak syar'i ini kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari hal yang dibenci, boleh kita ikut. Kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing ibu punya hak, istri punya hak. Maka hendaknya memenuhi hak masing-masing, mendolimi keduanya, maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai memarahi ibu kita dengan ucapan usar. Itu ada kepada ibu. Nah, atlu percaya dengan ucapan ibu, lamprahi istri kita tanpa mau versi dia seperti apa. Zalim kepada istri kita. Nah, dan memang kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya, kalaupun terpaksa ada satu rumah masing-masing, wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu ya, untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang terjadi. Ya, kalau misalkan bisa dibuat dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Taib. Wanita yang tidak teratur haidnya, padahal ketentuannya adalah 3 kali masa. Nah, Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 5. Tidak boleh, itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang sebetulnya wanita yang sebesar normal, setelah itu berubah. Memang dari dia sejak awal

0: Sekarang sudah tidak. Kalau dari orang tidak normal, dia ikut kebiasaan normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari sebagai haidnya. 6 atau 7. Lebihnya dianggap istihad. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih ke tempat yang terdekat, ibunya, kakaknya. Itu lebih cenderung 6 atau begitu. Jadi masa 6 atau 7-nya lebihnya dianggap. Nah. Iya. Nah. Sekarang ini haid. Kalau rutin katakanlah jadi haid lagi. Iya.
1: Itu enggak akan 2 bulan, 6 bulan.
0: Iya.
1: Terus 8 hari dan rutin
0: waktunya. Kalau dia normal.
1: Normal. Normal ada yang pendek. Masalah talak itu mengikuti yang enggak lihat. Kalau kita enggak lihat berarti 6 bulan masa idahnya atau akan lebih.
0: Sebenarnya masalahnya dia bingung dalam menetapkan hadoh. Bisa istihadoh dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadoh. Sebenarnya untuk membedakan apa darah haid atau istihadoh itu kan pakai pertama saat sebelumnya, sebelum berubah kalau keadaan. Adat yang kedua dilihat ciri fisik darah karena ciri fisiknya itu. Nah, darah haid itu adalah darah yang hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadhah seperti darah luka. Merah, cerah. Nah. Kalau dia bisa salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan. Ini masa haidhah. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengikatan wanita pada umumnya 6 atau diambil 6 atau 3 hari. Nah, kalau ternyata memang dia memang haid. Tidak haid sama sekali, mungkin. Kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Kalau kondisi tadi itu, dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadhah. Kan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, istihadhah dihitung istihadhah. Berlaku 3 kali, tetap berlaku 3 kali haid. Baik, ini mungkin yang bisa kita kaji, kesempatan kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillah ashhadu an la ilaha وحده لا وأشهد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته تموتن إلا وأنتم يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا بعد فإن أصدق كلام الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل نار إن عزني الله إياكم. Pada kesempatan sebelumnya, kita masih dalam poin yang ketiga dari anak sem dilahirkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, Hafizahullah Ta'ala, Thalithullah, tiga, anak sebelum dilahirkan berdoa subhanahu wa ta'ala ay yarzuqahumal wasaliha wa hadha wuju ahli al-haqqi wal iman, berdoa Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kedua

siswa tersebut, anak yang saleh dan ini jalan yang berada di atas kebenaran dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita agar Allah menganugerahkan keduanya yang soleh. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak, sekedar meminta agar Allah mengakan kepadanya anak secara umum, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasul dan orang-orang saleh, mereka meminta kepada Allah jenis anak, yaitu anak yang soleh, barangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang di oleh mereka Allah Azza wa Jalla sebutkan di depan adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berkalika da'a Zakaria. Di sana Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi hab li min ladunka dhurratan thayyibah. Berilah aku dari sisimu anak keturunan yang baik, yang baik. Innaka sami'ud du'a, punya engkau berdoa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, hablana min azwajina wa dzurriyyatina ta'ayun. Kami anugerahkan ke istri-istri kami dan juga anak kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta. Tentunya mintalah hanya kepada Subhanahu wa taala. Maka kemudian menasihat kita untuk benar-benar memperhatikan waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu Allah Azza wa Jalla lebih mengijabah doa hamba. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud salat, di saat disunnahkan dan disyariatkan kita untuk di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu turun ke langit dunia. Bainal asqama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu ad-du'a bainal al iqama. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika di dan antara azan dan iqamah. Jadi waktu mustajabah, waktu sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Dan tanpa sadar kita terbiasa di waktu azan, bainal azan wal iqam, kita habiskan menyambung obrolan. Setelah taklim ngomong asik, ya kan? Azan. Setelah azan lanjut lagi. Padahal di situ mustajabah, ya, sangat untuk kita manfaatkan. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin, sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Khawatin azan ya Allah iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang saleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizhifala, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda muslimin,

sahihi idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wassalam telah mengabarkan bagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, adalah seorang manusia meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga amal, kecuali tiga hal yang tidak pernah putus walau orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus diman atau yang mengalir, yaitu sedekah itu yang bermanfaat bagi secara selama sedekah dimanfaatkan oleh umat tersebut, selama ia akan terus mendapatkan balas dari Allah subhanahu. Bahagianya seorang yang diahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan. Dan terus di masjid, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntutmu luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir atau terus walaupun dia bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta sedekahkan, ada kesempatan di antaranya ilmu yang dimanfaat dengannya. Dia kuat jalan Allah atau dia sehat yang baik, lalu nasihat bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian dinasihati, menasihati anak-anak, sanak familinya, kemudian diamalkan sama apa yang di sama amalan yang dia sampaikan ya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka kebaikan itu. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fami sunnatan has fa ajru man amila biha la yang kusumin ujusa. Barang siapa yang mengamalkan sebuah sunnah, artinya mengamalkan sebuah Islam dalam Islam, karena disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang berupaya untuk beramalan-amalan kebajikan dalam Islam maka dia akan mendapatkan banyak, ya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan tadi, ya? Kalau amalan yang dikutu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori tadi. Contoh ketika orang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dan amalan-amalan orang Hindu diadopsi, barakallahu fikum, atau amalan dibiasa dilakukan oleh agama ini disusupkan di sana yang Islami, hingga amalan itu dikenal ikutnya, apalagi upaya pengingkaran yang pada akhirnya anggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau anak pertama kudu

yang dikenal dengan ya. Dimandikan itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandi. Ya. Dan mudinnya baca ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalahir perempuan di Maryam. Lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, teng beriman soleh kaya. Lap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca koroh. Ya. Ya. Habis nanti. Nah. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Khawanibdina azan ya Allah wa iyyakum. Subhanallah. Ini pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu alannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an surat itu. Tujuannya itu. Nah, mana pernah dengar sendiri seperti itu? Apa kita? Jangan salah nanti suratnya. Baik. Au ilmin yuntaq yang dimanfaatkan, yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan penerus ajarnya. Allahu fiikum. Berikutnya, dan ini syahid bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awal salih ya do'ulah, atau anak yang mendoakannya. Ya, seorang anak itu bisa aset yang besar bagi orang tua. Kalau dia punya anak soleh semua, semua 6 soleh semua, 7 anak, 10 anak semua, walhamdulillah. Maka jangan sedikit kasih untuk menambah anak, jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi visa ya. Nah, mampu, masih muda juga finansial. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia memberikan rezeki.

mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti saliha min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudhu isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi, karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdi waladikuma al-Quran, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu sudah diuang. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu

0: mondok, ah mondok. Itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus. Wah. Nah, jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok. Kok zaman-zaman nah, zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoga ini gini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati Ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita, kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab, sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi ya keistijabahannya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wada'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wada'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am. Kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibn Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salahmu dewi. Nah. Engkau telah merusak dia. Kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get no ways. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas sudah Mas, harus turutono lah Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia, misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Biasanya teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin, iya wisis, diam. Anglum dia, antum turutin, wah sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini, aku ngelik nangis, diturutin. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek kebiasaan itu terus. Karena enggak dituruti akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya. Dipahamkan. Itu diedukasi. Kenapa kok enggak dikasih seperti ini? Dinasehati. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi atau ke hadis tadi atau ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak tadi bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya kape mbek gowo nang ndi anakmu, arep mbek dadekno opo, itu tergantung orang tuanya, ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak itu mau dijadikan apa anaknya. Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir bingung arep dijadikan apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arep dadekno apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah. Sedewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran nemu tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Qur'an atau warnai keluarga itu dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Enggak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Qur'an tadi. Kaset murattal, bacaan Al-Qur'an. Orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'aman yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa sapih, ya, baru disapih. Wa qala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafi' mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafi' duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga, uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyyata bainahuma, lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Naam. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa'akhadaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-Imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-waladus shalih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua, adalah berdoa, mendoakan, ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin, pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asyartu tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu. Ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, Kalau secara bahasa, ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnu Al-Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baghdha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abiq wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarah lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah, au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir, itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar. Ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat, kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fit thaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang, maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan, tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk goror yang dilarang. Kemudian kita bahas goror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gorornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari. كأساسي الدار, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya. Itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang dimaksud saya. Saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata

nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wa kamilul a'dha aw naqisuha. Kalaupun nanti melahirkan sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan gharar juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kashira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama al-ijma' aydan fi asya' ghararuha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan tidak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah. Kemudian, gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada 2 jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'adal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang,

sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan ghoror. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya ghoror dalam akad at-tabarru'at, at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian juga termasuk ghoror yang boleh itu kalau ghorornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka ghoror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu ghoror. Tapi ghorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian

0: kandung goror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung goror dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk gharar mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu gharar. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu gharar. Itu gharar. Nah. Atau misalkan orang masuk kolam pancing. Kalau kolam pancing itu ada yang tidak gharar, ada yang gharar. Gharar itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu gharar. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan gharar. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah. Kemudian, kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah, gharar yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan gharar tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gharornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian gharor juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Gharor tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela. Bukan mencari keuntungan. Seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-gharar ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.

0: artinya kita kulaan.
1: Boten. Jadi konsumen gitu Pak, tepaan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10.000, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Nah, di, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror?
0: Yeah.
2: Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi,
0: yeah,
2: itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu, Pak? Mohon faedahnya, Pak.
0: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual-beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, Yang dia cari mangga mudanya. Saat dia masih mangga muda itu, dia memang mau panen langsung pada waktu itu. Maka yang demikian tidak ada masalah. Transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi, tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung ya. Ini insyaallah termasuk gharar juga, tapi insyaallah ringan dan enggak bisa dihindari. Nah. Jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja, di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut gitu, sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak tetapi tidak ada unsur kedustaan, karena kalimat-kalimatnya bersayap. Ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhullah yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
3: Ada titipan Ustaz, pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas-jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini, dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung, misalkan. Ya, coba lagi. Nah, dan dia niatnya, ini mobil, peluangnya mobil. Maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun, karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu, meskipun cuma murah. Tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus, yang dicoret, ada tanda, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Kena ada lagi?
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
4: Sapi hamil anaknya diambil pemiliknya. Nah, jadi gini kan, biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat, ya.
0: Yang merawat dapat anak.
4: Iya.
0: Yang pertama
4: anaknya sapi, Ustaz, bukan
0: anaknya sapi, iya.
4: Kemudian ini
5: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya, dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana? Sapi pertama
0: untuk pemelihara.
5: Untuk
0: pemilik.
5: Pemilik, ya.
0: Sapi yang kedua untuk
5: pemelihara.
0: Pemelihara.
5: Anaknya kita ini.
0: Ya.
5: Ya benar. Iya,
4: iya.
0: Nah.
5: Iya.
4: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah, ya, termasuk akad al-mu'awadat, yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi gorornya ada. Sisi gorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Karena ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua. Lahir kita bagi dua. Itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi gorornya memang. Ada sisi goror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu, kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu. Makan apa saja, apakah itu juga termasuk doror?
0: Nah,
3: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150.000 bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang. 150.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau enggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu'alam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. Strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya ya. Itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
1: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok,
0: 5 mangkok
1: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil satu sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarruat. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarruat, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan, maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarruat dia, seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-29 pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. Dan siapa yang keluar memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang imam dari a'immatil muslimin, maka dia seorang khariji, seorang penganut khawarij, penganut faham khawarij. Sungguh, dia telah memecahkan tongkat ketaatan, memecahkan persatuan kaum muslimin, dan dia menyelisihi athar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Sudah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yajibu 'alal muslimina an yakunu ma'a walil amri 'alaihim kama hasala fi khilafati 'Aliyyin lamma qatala al-khawarij fi an-Nahrawan وانضم الصحابة إليه. Dan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama waliul amr, bersama penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala an, kepemimpinan Ali, ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi Khawarij di daerah An-Nahrawan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergabung bersama beliau mendukung gerakan beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka para sahabat memerangi Khawarij bersama Ali sampai benar-benar terjadi pertempuran yang sengit. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali beserta para sahabat tentunya mendapatkan ajar, mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dalam memerangi kaum Khawarij itu ada pahala. Ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi bahwa yang menjadi catatan penting adalah gerakan itu dilakukan bersama waliul amr, bukan bersama kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan lah. Maka ini barakallahu fikum dalam upaya memerangi kaum Khawarij termasuk bagian, salah satu bagian dari sekian banyak keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an. Fadail beliau banyak, dan salah satu di antaranya adalah annahu qatala al-Khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij, dan beliau benar-benar mewujudkan apa yang menjadi nasihat, bimbingan dan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar memerangi kaum Khawarij. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kalian berjumpa dengan mereka maka perangilah mereka. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an mewujudkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu qad syaqqa asal muslimina wa khalafal athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Dia menyelisihi athar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Demikian selalu diistilahkan oleh para ulama. Syaqqa asat ta'ah, memecahkan tongkat ketaatan. Mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr, memberontak kepada penguasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar di bawah kesyirikan. Falahum alamatani, maka mereka Khawarij memiliki dua ciri khas. Al-alamatul ula, yang pertama, khurujuhum ala waliyyi amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliyil amr. Sikap pemberontakan mereka terhadap penguasa serta upaya mereka untuk mencabut kepemimpinan seorang penguasa yang mereka anggap zalim. Satu, sikap memberontak, itu ringkasnya. Tanda pertama, suka memberontak. Tanda yang kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Orang minum khamar, maka dia kafir. memakan harta anak yatim, dia kafir. Demikian seterusnya. Padahal kalau mau menerapkan kaidah mereka, mereka ini orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk sebagai tambahan adalah istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darahnya muslimin. Tentunya ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan hukum kekafiran, maka berarti menuntut istihlal ad-dam, menghalalkan darah. Kalau mereka adalah orang-orang yang dikatakan bermudah-mudahan terhadap darah, suka membunuh, suka membantai, berarti mestinya kaidah itu pun berlaku bagi mereka, kalian pun kafir. Karena melakukan pembantaian, membunuh darah-darah yang tidak berdosa. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahla al-awsan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, bagaimana kisah pembantaian tragis yang mereka lakukan terhadap putra seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Khabbab berjumpa dengan mereka, kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Abdullah mengatakan, aku Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, sahabat Rasulullah. Maksudnya ayah beliau sahabat, Khabbab ibn al-Arat. Kata mereka, yang memang sok berpegang teguh dengan sunnah, dengan azhar, coba sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau dengarkan dari ayahmu, yang ayahmu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, dan ayahku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Fakun abdallah al-maqtul wala takun abdallah al-qatil, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, bukan menjadi hamba Allah pembunuh. Kata mereka, engkau dengarkan hadis ini dari ayahmu dan ayahmu mendengarnya dari Rasulullah. Naam. Tapi subhanallah, mereka menangkapnya, kemudian dibawa ke pinggiran sungai, dan mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian mengambil, mendatangi istrinya yang hamil 9 bulan, hampir melahirkan, dibelah perutnya. Kemudian janinnya dilemparkan dan ditusuk dengan pedang mereka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dan ini kejadian termasuk misdaq liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga tadi, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga sebetulnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sendiri dalam syarah beliau, Naam Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam. Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, halaman ke-24. Dan alhamdulillah, seingat ana, kitab ini sudah selesai kita bahas di masjid yang sana. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Semoga dapat hidayah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walladhi hamalahum ala hadha huwal ghulu wal 'iyadhu billah, yang mendorong mereka melakukan semua tindak kejahatan tadi adalah ghulu. Al-ghulu. Nah, oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan peringatan yang amat keras tentang al-ghulu. Iyyakum wal-ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, bagaimana sikap hikmah Nabi dan bagaimana tariqatu ta'lim, metode pengajaran dan pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memperingatkan dari umatnya al-ghulu dan bahayanya, beliau menarik sejarah ke masa lalu. Apa yang sudah menimpa umat-umat terdahulu, mereka hancur, mereka binasa karena sebab ini. Fala takun mithlahum. Jangan seperti mereka. Ketika kalian melakukan suatu perkara semisal yang mereka perbuat, maka akan menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka juga binasa. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana juga beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Binasa mereka orang-orang yang suka berbuat al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu adalah az-ziyadatu fid-din, menambah di dalam urusan agama. Sebetulnya batasannya sudah ada, tapi melampaui, ditambah oleh dia. Az-ziyadatu fid-din. Waziyadatu alal masyru' fi inkaril munkar, hadha huwal ghulu alladhi dafa'al khawarija ila ma hasala minhum. Ketika mereka menambah dari batasan yang disyariatkan dalam bab inkarul munkar, ya, dalam bab mengingkari kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang dalam bab ini al-khawarij melampaui batasannya dalam ingkarul mungkar. Nah, mengingkari kemungkaran, katanya, ya, kemungkaran yang terjadi kepada penguasa, tapi justru mereka melampaui batas sampai mereka memecahkan tongkat ketaatan. Mereka ghulu dalam ibadah. Jadi ana ulangi bahwa ghulunya mereka dalam ingkarul mungkar, karena memang tujuannya apa? Ketika mengkritik penguasa, melihat penguasa yang zalim, kan inginnya mengingkari kemungkaran, ya. Inginnya mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf, sampaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mencegah sebuah kemungkaran, lakukan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar. Hakada. Tapi mereka tidak. Mengingkari kemungkaran justru dengan kemungkaran yang lebih besar. Mereka memecahkan tongkat ketaatan. Berikutnya, mereka ghulu dalam ibadah sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh, wa qawluhu khalaf al-athar. Mereka menyelisihi athar, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya adalah mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Kenapa dia dikatakan matinya mati jahiliyah? Li'anna fihi khaslatan min khisalil jahiliyah. Karena pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan mitatun jahiliyah. Jadi jangan kemudian sok tampil ingin menafsirkan, mensyarah sebuah hadis, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang keluar dari tongkat atau tonggak ketaatan, ketika dia mati maka mati jahiliyah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. La, intabih. Nah, kenapa dikatakan mitatun jahiliyah? Maksudnya adalah bahwa
7: ada pada dirinya perangai dari perangai jahiliyah. Karena orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah mereka itu mutafarriqina ila qabail, terpecah belah mereka. Berbagai macam kabilah-kabilah. Naam. Dalam pengertian terbelahnya mereka dalam berbagai macam kabilah, dalam kondisi tidak ada seorang imam yang mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan masing-masing kabilah ingin berdiri sendiri. Dan mereka barakallahu fikum cemburu dengan kabilah yang lainnya. Lam yajtami'u, mereka tidak bersatu. Illa ba'dama ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Allahu jalla wa'ala mengutus nabinya Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nabi mendakwahkan mereka kepada Islam, maka mereka pun berislam. Dan mereka berada di bawah satu bendera Islam. Allah Azza wa Jalla katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah, subhanallah, betapa luar biasa balagatul Quran. Dari semua sisinya. Allah ingatkan, wadhkuru ni'mat Allahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Aus dan Khazraj itu bermusuhan, padahal saudara. Saudara. Naam. Tapi memang demikianlah. Syaitan berusaha memecah belah umat manusia. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi saling bersaudara. Ini tentang kaum Ansar. Allah beri mereka karunia besar. Nabi berhijrah ke tempat mereka. Dan Nabi bahkan dikubur di sana. Karena tidak ada seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat mana dia meninggal. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ardi. Ayat tentang kaum muhajirin. Yang tadi tentang kaum Ansar. Dan ingatlah, ketika kalian dulu sedikit mustad'afuna fil ardi, dalam kondisi lemah dan tertindas di bumi, maksudnya di bumi Makkah. Takhafuna an yatakhattafukumun nas, kalian takut untuk diculik, dikejar, dibunuh, disiksa. Fa'awakum, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi tempat kalian untuk menetap. Wa ayyadakum binasrihi, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Kata Syekh, hadza min thamarati ta'ati wali amril muslimin. Ini sesungguhnya adalah buah hasil dari ketaatan kepada wali amril muslimin. Semua kebaikan-kebaikan itu akan diraih. Naam. Imbisatul aman, tersebarnya rasa aman. Talabur rizki, orang bisa mencari rizki. Wamtidadun nas fi sa'i fi talabir rizki bisababi amnit turuq. Manusia bisa menyebar luas jaringannya untuk berusaha mencari rizki karena jalan-jalan aman. Coba kita perhatikan. Mau ke sana, bisnis, ada peluang di sana, berangkat. Ini pas ada lagi ikan di sana, sudah cari ke sana, bisa dijual di mana. Tapi kalau di sana ada peluang, duh, daerah begal sana, enggak berani malam-malam. Ya sudah, padahal biasa datangnya jam 9. Ya Pak Saman ya, jam 9 datangnya. Nah, Pak Saman ada sejarah jam 9 itu soalnya. Nah, sudah jam 9 itu orang mau lewat, enggak berani, takut begal. Akhirnya mundur, enggak bisa berangkat, khawatir. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun. Tapi kalau rasa takut mencekam, orang tidak berani safar. La yabi'un wa yashrun khaufan ala anfusihim. mereka tidak bisa berjual beli, khawatir atas keselamatan dirinya. Namun ketika al-jamaah, persatuan terjaga, ketaatan kepada waliul amr, na'am, dilakukan oleh semuanya, semua pihak, semua taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, maka hasil-hasil dan buah itu akan terwujud. Na'am, namun ketika barakallahu fikum tidak diwujudkan, maka yang ada adalah kekacauan. Maka al-khuruj ala waliil amr, kata Syekh, wa syaqqu 'asa ta'ah yalzam minhu awwalan, ketika ada sikap pemberontakan kepada penguasa, keluar dari ketaatan serta memecahkan tongkat ketaatan, akan melazimkan yang pertama, tafriqu jama'atil muslimin, memecahkan persatuan kaum muslimin. Memecahkan persatuan kaum muslimin. Satu. Sanian yang ketiga, yang kedua, safkud dima' bighairi haqqin, akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, akan terjadi pertumpahan darah. Safkud dima' bighairi haqqin, dia akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Thalithan yang ketiga, tasallutul adu, musuh akan menguasai kita. Li'annal adu yafrah bihadha, musuh akan bergembira, musuh akan senang. Lah siapa yang kira-kira mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dapat hasil meraih keuntungan tatkala persatuan kaum muslimin dicabi-cabi? Ya musuh. Nah, oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang kafir, mereka akan bergembira, berbahagia, senang dengan perpecahan kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk memecah belah. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah, mereka akan membantu kelompok-kelompok yang menyimpang. Na'am, membiayai, memasok, menyuplai senjata. Kemudian menawarkan berbagai macam perencanaan, strategi. Naam, bagaimana caranya agar manusia ini keluar dari jama'atu al-muslimin. Dan memang akan selalu rentan dengan para penyusup, provokator-provokator. Walaupun kelihatannya mungkin hanya sebatas is urusan, tidak ada urusan ideologi, mungkin pikirannya seperti itu secara zahir. Ya tidak. Walaupun bilang ini urusan politik, ini urusan ini, perebutan kekuasaan, urusan partai, hati-hati, akan selalu ada penyusup di sana. Akan ada selalu provokatornya dan pemain di balik layar untuk membangkitkan. Nah, semangat-semangat itu melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Wa yahsul tafarruq fil muslimin, terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah, mereka dapat ghanimah. Walaupun bukan dalam bentuk ghanimah secara fisik, dapat emas ya 51%. Lah. Tapi permusuhan, dendam, kebencian. Naam, kaum muslimin menjadi lemah, kama huwal hasil, sebagaimana sudah terjadi. Fahadha kulluhu natijah li tafarruqil kalimah. Ini semuanya adalah hasil dari terpecahnya persatuan. Naam, wa ma'siyatir rasul, dan kemaksiatan kepada rasul tidak menunaikan apa yang menjadi bimbingan, pesan dan nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhasil, kesimpulannya, annama laysa lahu imamun, orang yang tidak punya imam, fa innahu kalladhi ya'isu fil jahiliyah, dia sama seperti orang yang hidup di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Tapi ingat, Yang tadi sudah Anda ingatkan di awal, Syekh mengingatkan, walaysa ma'anahu annahu yakfur, tidak bermakna dia kafir. Faham ya? Tidak bermakna dia kafir. Garis bawahi, kalau ada muncul, antum dapati kalimat mitatun jahiliyah, bukan bermakna dia kafir keluar dari Islam murtad. La. Lakin ma'nahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisali al-jahiliyah. Maknanya adalah bahwa pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'isul fawda. Di mana dia tidak masuk dalam di bawah ketaatan kepada seorang imam, dia hidup dalam kekacauan, tidak punya seorang imam yang dia dengarkan dan dia taati. Nah, berikutnya kita beranjak pada poin yang ke-30. Qala rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi wa injara wadhalika liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li abi dharrin al-ghifari isbir wa in kana abdan habasyyan wa qawlihi lil ansar isbiru hatta talqawni 'ala al hawd wa laysa min as sunnati qitalus sultan fa inna fihi fasada ad dunya wad din. Artinya, dan tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak kepada penguasa walaupun dia sewenang-wenang, zalim. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir, bersabarlah, wa in kana abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang budak Habasyi. Wa qawlihi lil ansar, dan juga ucapan Nabi kepada sahabat Ansar, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqawni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di al-hawd, di telaga, di hari kiamat. Artinya walaupun sampai mati. Sampai mati. Naam. Subhanallah. Sedikit agak keluar. Ketika zaman fitnah. Zaman fitnah. Pemberontakan. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang naam untuk melawan ketika muncul zaman fitnah. Antum bisa lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Bukan tidak ada sahabat yang datang untuk membela beliau, melindungi beliau, banyak. Nah, datang sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, pergilah. Pergilah. Apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Ini didasarkan kepada ayat ke-32 dalam surat Al-Ma'idah. Pada lanjutan kisah yang terjadi pada dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa yang Allah syariatkan kepada Bani Israel, Allah tetapkan bagi mereka bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan, membiarkan hidup satu jiwa, maka dia seperti membuat hidup seluruh manusia. Apalagi karena memang di zaman mereka terjadi banyak pembunuhan. Naam, yang sebelumnya pembunuhan Habil oleh Qabil, saudaranya yang paling besar. Naam. Bahkan tidak tanggung-tanggung pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka, Bani Israel, adalah qatlul anbiya. Pembunuhan kepada para nabi. Membunuh Nabi Daniel, Yahya, Zakaria. Naam, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Mereka pernah membunuh Nabi 70 orang dalam sehari. Disebutkan, ada sebagian menyebutkan sampai 10 ribu yang mereka bantai, yang mereka bunuh dari para Nabi. Karena Nabi jumlahnya banyak, ada berapa? 100, berapa? 124 ribu. Jumlah Nabi itu 124 ribu, kalau Rasul 315. Nah, fa ikhwani fi din azzakumullah, maka beliau radhiyallahu ta'ala Uthman bin Affan, naam, pergilah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Artinya ketika melawan, biarkan. Beliau terbunuh dalam kondisi tanpa perlawanan, dan sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, tatkala menasihati Al-Husain tatkala ingin keluar menuju Kufah, beliau sebetulnya berpesan, kalau memang harus demikian, dibujuk, dinasihati, dirayu, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan.

Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan. Tapi tetap bersikukuh berangkat. Kalau memang harus demikian, tolong jangan kau bawa serta istrimu dan anak-anakmu. Aku khawatir akan terjadi menimpamu seperti yang pernah terjadi di alami Utsman radhiyallahu ta'ala an. Beliau terbunuh, dibunuh Khawarij dalam kondisi anak dan istri beliau menyaksikan pembunuhan itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Tapi kembali kepada materi kita. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di haud. Walaysa minas sunnati qitalus sultan. Dan bukan bagian dari sunnah memerangi penguasa. Fa inna fihi fasadad dunya wad din. Karena padanya ada kerusakan urusan dunia dan agama. Qala syarih hafidhahullah. La yajuzu li ahadin an yuqatila sultan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memerangi penguasa. Serta bi an yakhruja alaihi bisilah, keluar melawan penguasa dengan membawa senjata. Karena yang demikian itu akan melahirkan mafasid kabirah, kerusakan-kerusakan yang besar. Qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, wala yahillu qitalu as-sultan walal khuruju alaihi wa injara. Tidak halal memerangi penguasa, memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Ay, yakni diharamkan memerangi penguasa. Naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Qauluhu wa injara, walaupun dia zalim. Ay, hasala minhu jawrun aw zulmun. Terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim. Maka disabari. Disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti. Ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. Maka mudarat yang akan muncul dan terjadi, naam, disertai dengan kesabaran untuk tetap mentaati penguasa walaupun dia zalim, itu masih lebih ringan dibandingkan darar yang akan muncul ketika melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa. Dan tidak diragukan bahwa termasuk dari qawaid al-muqarrarah, kaidah yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, irtikabu akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma. Catat baik-baik. Kaidah penting al-muqarrar, irtikabu akhaffid dararain. Naam, irtikabu akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma. Menempuh mudarat yang lebih ringan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ansar, "Innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawni 'alal hawd." Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku, akan melihat sepeninggalku asaratan. Naam, asaratan itu satu akar kata dengan isar. Isar artinya apa? Lebih mendahulukan apa? Kepentingan orang lain. Tapi asarah ini dia lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya apa istilahnya? Ya, sikap apa ini? Egois atau bahasa lainnya KKN itu apa? Nepotisme. Begitu. Korupsi, kolusi, kalau kolusi yang mana? Kolusi hanya lebih mementingkan kerabatnya, kurang lebih seperti itu, masuk dalam kategori kolusi. Dan nepotisme juga. Ya, korupsi juga iya ya. Semua berarti.

0: KKN lah, anggap KKN. Korupsi iya, berarti kan mementingkan kepentingan pribadinya, urusan keluarga, kolega-koleganya. Tayyib. Innakum satarona ba'di asaratan, kalian akan melihat sepeninggalku sikap mementingkan kepentingan pribadi. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud. Sekarang kan slogannya apa? Penguasa yang korup, kan begitu. Sama. Inilah buktinya Nabi sudah memberikan khabar itu. Ya. Bahkan Bu, ini masih agak mending sebetulnya dibandingkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akan muncul para a'immah nanti sepeninggalku. Na'am barakallahu fikum. A'immatul la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Sah wala la? Sah. Nah, para a'immah yang tidak mengambil hidayah dengan hidayahku, tidak bersunnah dengan sunnahku, dan dikelilingi orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, maka kata Syekh, awsahum bisabar. Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bersabar. Ma'annahum yalqawna asaratan. Padahal mereka mendapati, menjumpai sikap asarah. Wahia isti'thar bil amwali dunahum. Lebih mementingkan urusan harta tanpa orang lain. Ingin dikuasai, dikorupsi. Fa'awsahum bisabar lima fi dhalika min dar'i a'zami al-mafsadatain. Maka Nabi memberikan wasiat bersabar dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dari dua mafsadah yang mungkin akan muncul. Wa qawluhu. Dan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah Al-Imamul Barbahari. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyyan. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bersabarlah walaupun dia seorang budak Habasyi. Yakni janganlah dia meremehkan waliul amr walaupun secara penampilan pemandangan bukan orang yang ganteng. Wa in kana aswadal laun, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Atau dia bukan seorang dari nasab Arabi. Ya? Bukan jamaah dia. Bukan nasab Arabi. Karena yang menjadi ibrah dan patokan itu adalah al-mansib, jabatannya al-khilafah wal-imarah. Maka yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukan pribadinya secara fisik, secara nasab, secara penampilan. Lah. Dia ditaati selama dia seorang muslim dan tidak dilihat kepada penampilannya yang mungkin akan membuat orang yang memandangnya takjub, ya. Tapi justru yang terlihat adalah hitam, lusuh, naam, ada sebuah cacat pada badannya, bahkan disebutkan mujadda' al-atraf. Mujadda'un al-atraf. Terputus dua tangan dan kakinya. Mungkin saja buntung dia, ya. Kullu hadza la yusawwighu al-khuruj 'alayhi, ini semua tidak menjadi pembolehan dan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legitimasi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, hatta law kana maridan, bahkan walaupun dia sakit fisik, aw indahu dha'fun sihhi, ada kelemahan kesehatan. Madama in aqadat bai'atu, selama sudah tegak bai'atnya, sudah berlaku bagi dia, fa innahu yusbar 'alaih, disabari, wa yusma' lahu, didengarkan ucapannya, wa yuta' walau kana bihadhihi as-sifat, walaupun dengan sifat-sifat yang disebutkan. Tayyib, qauluhu, adapun ucapan beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, yakni tidak dalam sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penjelasan dari Nabi tentang bolehnya memerangi penguasa. Tidak ada. Bahkan perhatikan bagaimana Syekh memberikan penjelasan, Syekh Shalih Al-Fauzan, la fi haditsin wahid, walaupun satu hadis, walaupun satu hadis, la dha'ifin wala hasan wala sahih, tidak dalam hadis yang dha'if, hasan dan tidak pula sahih. Ya jangankan sahih, ya dha'if pun tidak, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan na'am memerangi penguasa. Maka tidak ada dalam sunnah satu hadis pun yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi penguasa muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Bahkan justru al-ahadis kulluha tadullu ala sabr ala dhalik. Justru hadis-hadis yang datang adalah menunjukkan agar bersabar terhadap kezaliman penguasa dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan. Ketika disebutkan hadis yang tadi, sahabat menyatakan, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi saja, memberontak saja ya Rasulullah? Lala, isma'u wa ati'u. Dengarkan, ta'ati, madamu fikumus salah, selama mereka salat. Illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Naam. Tidak ada celah. Benar-benar punya hujjah, punya bukti burhan. Dan memang demikianlah seorang muslim, apalagi ahlus sunnah. Naam. Harus punya burhan, tegak di atas bukti dan hujjah. Wala ya'ni hada anna sultan la yunasah. Tapi ingat, apa yang sudah kita terangkan itu, kewajiban taat waliul amr, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidaklah bermakna bahwa penguasa tidak dinasihati. Ini juga catatan pentingnya. Bukan bermakna bahwa waliul amr, as-sultan, tidak dinasihati. Tapi dinasihati, harus. Tapi bagaimana pula lagi kaidahnya dalam menasihati? Nasihati secara sir bainahu wa baina amirihi, antara dia dengan penguasanya. Man kana lahu nasihatul lidhi sultan falyakhudh biyadi wa la yubdihi alaniyatan. Orang yang punya nasihat untuk penguasanya, ambil tangannya, ajak dia berdialog berdua, bisik-bisik, ambil tangannya. Jangan yubdihi alaniyatan, dia sampaikan secara terang-terang, dia tampakkan di hadapan khalayak. Naam. Maka wajib bagi orang yang punya nasihat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah. Khabarnya itu dengan ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Sama dengan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Sama juga ketika Nabi mengatakan ad-du'a ibadah. Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, menunjukkan betapa pentingnya. Jadi agama ini benar-benar dibangun di atas tonggak nasihat. Seakan-akan agama hanya dibatasi kepada nasihat. Seakan-akan haji hanyalah wukuf di arafah. Seakan-akan doa hanya, ibadah hanyalah doa. Menunjukkan tentang betapa agungnya perkara itu, dia sebagai perkara yang paling agung. Karena memang sesungguhnya nasihat di sini sebagaimana diterangkan pada jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka sahabat menyatakan, liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nah, ini sudah mencakup semua sendi agama. Maka kata Syekh, falaysa ma'na dhalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Tidak bermakna tidak dinasihati, dia dibiarkan saja, ditinggalkan. La, balla budda an yubayyan lahu wa yunsah. Harus diterangkan kekeliruannya, disampaikan kesalahannya, dinasihati dengan ar-rifqu wal lin. Kalau menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan, mereka ini punya kedudukan dan punya kuwah. Kamu siapa mau sok-sok nenteng senjata? Itu loh. Ya. mau yang tipe berapa? Kan begitu. 12,7 ada banyak. Yang otomatis atau yang maunya tembak satu-satu. Nah, tinggal milih. Jangan merasa punya kuah. Wahada min haqqihi 'alal ulama wa 'ala ra'iyyati, hak para ulama ra'iyat memberikan nasihat, wa 'ala ahli al-mashura, na'am wa ahli ar-ra'yi annahum yunasihunahu, memberi nasihat kepada penguasa. Tayyib. Berikutnya, walaysa min as-sunnati qitalus sultan, bukan termasuk bagian dari sunnah memerangi penguasa. Maksudnya apa? Ya'ni laysa fiha dalilun, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. La sahih wa la da'if, tidak dalam hadis yang sahih, bahkan tidak pula dalam hadis yang da'if, ala masyru'iyyati qitali sultan al-muslim. Ya, al-muslim. Karena memang ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, minkum ini adalah minal muslimin, hakadha qala al ulama. Naam, bahwa yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Terakhir, qauluhu fa inna fihi fasadad dunya waddin, karena dalam sikap pemberontakan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa terdapat kerusakan dalam urusan dunia ataupun agama. Fi qitalis sultan, kalau memerangi penguasa akan terjadi kerusakan dunia. Naam, akan hilang kekuasaan, tersebar kekacauan, musuh justru akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin untuk menguasai mereka. Wa dhaya'ad din, akhirnya agama yang tersia-siakan. Kacau balau terjadi. Naam, musuh ini, musuh itu, banta ini, banta itu, saling mencurigai sesama muslim. Akhirnya apa? Dhaya'ad din. Kalau akhirnya sebuah kekuasaan ditumbangkan, pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan hukum had? Kemudian siapa yang akan menegakkan hukum al-qisas? Kemudian siapa yang akan mengembalikan hak orang-orang yang dilanggar haknya? Naam, siapa yang akan memotong tangan pencuri ketika mereka mengambil harta? Ini urusan had dalam Islam. Siapa yang akan, barakallahu fikum, mencegah para qutta'u turuq, para begal-begal di jalan? Man alladhi yaqumu bihadha, siapa akan menunaikannya? Huwa waliul amr. Ya, waliul amr. Hada min salahiyati waliil amr. Ini kemaslahatan akan muncul. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, ketika pemerintah ditaati, didengar, akan tersebar rasa aman. Orang yang dilanggar haknya, ada pengadilan. Siapa yang punya hak, siapa yang tidak, siapa yang merampas, siapa yang mengaku, akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti pengadilan. Naam. Fa ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kata Syekh, menyebutkan ini catatan yang luar biasa. Wala ahad yastati'u law istama'a an-nasu kulluhum, untuk mewujudkan semua upaya itu, mengembalikan hak yang dizalimi, kemudian apa namanya, mencegah ya disariq ya, mencegah qutta'at turuq dan yang semisalnya. Walaupun semua orang berkumpul bersatu tanpa ada kepemimpinan dan kekuasaan ya, tidak ada yang mampu. Ya, la ahad yastati law istama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadhihi al-umur. Mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan perkara-perkara tersebut. Bal talzamu al-fawdha. Justru yang akan muncul adalah naam kekacauan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita karunia ilmu yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah. Allah selamatkan kita dari berbagai firqah-firqah menyimpang dan akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qaddarallah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafakat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafakat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar, wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 1/4 gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang 1 dinar, seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300.000-an, ya. 4.400.000 atau berapa, sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya punya dana 1 dinar. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfikhu ala nafsika. Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar 1 dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya 1 dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya satu dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zawjah 'alal waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala anna al-insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak. Tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga tidak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus ithar ke orang tuanya? Atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban. Baru nanti kalau ada rezeki, saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfiqhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. War riwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. Li'anna az-zawjah mahbusah 'alayhi fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi thumma ba'daha al-walad. Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan, dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi, sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Tsumma ba'dahal walad, kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah, tayyib. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. An tut'imaha idza ta'imta. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri. Istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana. Kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya. Maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat, kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah, atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu. Supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqati zaujah kama madah. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih. Karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali, kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia, karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, gak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan, kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati, kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita, karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah, maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah, qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu untuk dialokasikan apa satu dinar itu. ma zada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li'annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunuh. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama, selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa, lihat dulu cukup enggak anak dan istri. Nah, taib. Sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thumma al-aqraba fal-aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadzal hadis fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha thalatha marrat. Karena Nabi SAW memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil um. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amayn, dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia, disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah. Masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat, susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hada tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aidan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan. Jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang atsar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertaubat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa. Jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustaz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, maaf saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya? Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitabut Talaq Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadanah al-hidanah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa? Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam Kitabut Talaq, bab tentang nafkah, bab tentang hadanah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, Masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang Kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya.
2: Namun setelah menikah dia justru di HK dengan sosok-sosok lain dia tidak mampu menafkahi keluarganya.
1: Nah.
2: Kalau aku sebutkan ada tiga sosok seorang menikah yang ternyata setelah menikah tidak Allah penuhi

0: buat seorang menikah yang ternyata selama menikah tidak Allah penuhi menjadi orang yang mampu, orang yang tidak mampu menjaga kemuliaannya, kehormatannya.
1: Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadu billah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. Wan-naqihu yuridu an yasta'iffa. Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu? Berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi wahala'ilu abna'ikumul ladhina min aslabikum, para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waroba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinna, selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri.

0: dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urfnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya, silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Harta yang musyarakah.
1: Harta yang di awam terkait harta kolob ini itu teranggap.
0: Nah, harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu, tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan, silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama, milikku adalah milikmu juga. Misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya, romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah, diungkit sama istrinya, baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara seperempat atau seperdelapan kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya satu dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu. Kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
1: enggak ada masalah gitu.
0: Maksudnya merinci
1: harta-harta yang kepemilikan apa namanya? Perempuan istri, kemudian ini harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
0: Iya. Bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri, itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu, itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya, Karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan, ya, uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum. Bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia, ya, tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wahwa ismun min asma'illahi, dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini orang tersebut, yakni kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi, juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu, juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu, ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm, juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi, dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya, ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul huquq, al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban, dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Waqad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Ya. Waqad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kul muslim alal muslimi khamsun, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam wa iadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatu da'wati wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lain. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. jenazah yang keempat memenuhi undangan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak, tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus Japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang nggak khusus? Ada, misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Mana diundang, ya, Ustaz? Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya, Ustaz. Sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana. Ah, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Ya, hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ah ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Hajing, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Oh, Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya, harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadarati bi idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah biiznillahi ta'ala, sejumlah hak hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua, thanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣālihā. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Dua anak yatim. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, ah, masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah, bilang P itu susah, ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah, ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna rajul salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya, serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa'a bihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Warafi darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini, ya, sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu, ya, dirasakan oleh mereka. Ya, tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah, ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus, sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِ. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan, ya, ya, daripada nganggur, ya, jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya. Ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan. Kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan. Kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bi salahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya. Wah anake wis jarno ae. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak, Ustaz. Anak dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar. Ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu. Ya, kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah. Jangan kemudian, wos biarlah, engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita, bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya, sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya. Ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi? Bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus? Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah, barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَائِفَتَانِ. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, bermusuhan, berperang, bertikai, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih. Itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain, bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga, hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya,

bersikap melampaui batas. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihadza istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan, korbannya sudah ada, tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah, la kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan

dengan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung, apa namanya,

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Moga suatu saat putraku ini Al-Hasan bin Ali akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin, disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan, sudah saling perang. Kaum muslimin masih disematkan predikat muslim. Nah, fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu bihi baina ahli syam wa ahli al-iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman fa kaifa ansuruhu zaliman wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi, wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh dhulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang dolim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat dolim. Nah. Kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Warawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Warakiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah,
Wantolakal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang, ya, kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat, ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, enggak usah ke sini, kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi, maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, tidak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu, masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh, tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang, tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, tidak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid, maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti ayo enggak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya.
Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya, baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya, atau apa namanya, mutiara, ya, lu'lu' itu mutiara, mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih, putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna indallahi yawmal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim
wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya, maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari
dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, tidak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat
Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Idza da'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi, qala al-malak amin walaka bimithlih." Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata, amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya. Usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, "Ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar. Mudahkan rezekinya, Ya Allah." Tanpa fulan tahu kita doakan begitu. Maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, "Walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar." Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر." مثل المؤمنين, permisalan orang-orang beriman, "في توادهم, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, watarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, watawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan

0: tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fis sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari-jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan, bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari-jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari-jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib, orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap, antum semua kalau ditodong menjadi khatib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya atau anak dengan orang tuanya merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'budunan min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah, tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak, orang tua hanya bisa mendukung, hanya sebatas itu. Tidak demikian, ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya,

apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Hanya kita mengatakan demikian, si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi

حديثي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحافظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidhu amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya, yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu, namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur,
al-muttafaq alaihi. Dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka pemimpin, imam ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi. Dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka pemimpin, imam ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun
Ja'alna lil muttaqina imam.

Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun, terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi,
mencelakakan tidak di dunia saja, namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran, ya, dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang, ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta, memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis salah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah, ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya.
Sik, entar lebih. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, habis ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala taqullahuma uff. Wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini gak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Ah, luar biasa. Nah. Terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya. Anak usia 3 tahun. Nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat. Bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta berprestasi. Anaknya ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, Ustaz. Telenan ya. Nah. Hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah. Apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga. Dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si Umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Ya, iya. Abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas, tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya.
Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Mengges-menggesian ini ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salamku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangene-ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu, ya, disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu, makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci gak mau si istri. Gak usah, mas. Engkau aku gak olahraga ngulai mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang lorong ngulai mesin-mesin KB. Ya. Nah, enak kan? Nyuci tinggal cedip. Nah, masak tinggal tit. Nah. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Nah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah. Harus maksimal. Masak gampang. Nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri, meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab
ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzan Allah wa iyyakum. Kemudian wa qala aidan, Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu, dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigaran, maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh, jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku wae biyen gak diajari ambek wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah. Hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang mereka memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan samillah. Wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam, nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata, ya, simple, ringan, yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan.
itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut Abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti ikut Abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata enggak ya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, melihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fadha'uhum sigaran, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlu sunnah, keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah, ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya, ya, ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah menjenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo.
Cuma anak sampean itu yang itu, yang baru lahir itu atau yang itu saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Woi, kok penai, Pak, iya, Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacing yang ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khonifidin azinillahu iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe ak mulih arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Ya. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kadang enggak iman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sanas. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana
Sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku. Sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya. Di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Oh, cok ambil aku sibuk. Udah mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya. Pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi. Masukkan ke SD, apa favorit, ya. Nanti SMP juga gitu, Pak. Ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondokan? Jangan, jangan. Masuk SMP favorit bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya. Masya Allah, ya. Nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak. Anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lu, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah. Kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas langsung disuruh menghafal Al-Qur'an, karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasihan anak ini, ya. Nah, atau sudah babak belur seperti mobil yang sudah habis kecelakaan, kalian masukkan bengkel.
apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabui, Pak. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuwakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuwakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah. Ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suruh korak kayak gitu dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok, wah, pucukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah. Hah? Badannya, wah, tipis gitu ya. Betisnya, lurus gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Oh, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dhalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji

0: Subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitab Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum kewajiban kalian, rizquhunna memberi nafkah kepada mereka, wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya

من يقوت كفى بالمرء إثما, cukup bagi seorang dinilai berdosa. An yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin bihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka mar'i ithman ayya man yaqut. Fa bil mar'i ithman, bagi seorang dinilai berdosa. An yudayyakut, ketika menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan, yang harus dia beri. Nah, kafara bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang harusnya dia beri makan. Rawahun Nasa'i, hadkan oleh An-Nasa'i, da Muslim bilafdhin an yahbisa amriku kutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafad, cukuplah orang dinilai kalau dia menahan hak orang dia beri makan. Nah, maka hadis menunjukkan anis bagi orang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istri, kepada anaknya, kepada kerabatnya, memang dia berkelebihan, sedangkan kerabatnya dengan hewan-hewan ternaknya, sampai marto, sampai sakit, morot. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan besar, karena ini setiap dosa yang di situ ancaman khusus seperti ini, masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar seorang tidak memberi nafkah pada istrinya, kepada anaknya, ya, meskipun mereka tidak minta, meskipun dan istrinya tidak minta, maka tidak menggugurkan haknya. Beda kan istri menyatakan, sudah saya rela, saya tidak usah nafkah, itu mengganya, berarti wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah diam saja. Kasih iya, mau tidak, ya mau sabar, tetap sabar. Maka di sini suami berdosa, kan tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia nuntut. Sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah. Maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil man an yudayya man, cukuplah berdosa ketika menyia-nyiakan pihak yang seharuskah. Man yang menunjukkan dosa besar, orang yang tidak memberi kepada istri dan anak-anaknya. Nah, hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu tarfa'uhu fil hamilil tawaffa anha zawj, dari semoga Allah meridainya, secara marfu, wanita hamil yang meninggal. Qala la nafaqata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya seorang wanita yang ditinggal suaminya. Maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari dia, suami. Dari sisi nafkah sudah, yang ada hak waris saja.

kuaris saja. Nah, seandainya ada hak nafkah, atau seandainya suami meninggal, hartanya ambil dulu untuk nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak 100 juta total. Kemudian isa ihdad dan iddahnya kan bulan 10 hari. Dihitung kebiasaan nafkahnya. Dulu seandainya ada hak dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati punya hak nafkah. Tetap berdasarkan hadis ini, tidak nafkah lagi. Berarti harta dan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, dibayarkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Sebelum dibagi, harta waris itu dipisahkan untuk pembayaran hutang dan mimba diwasiyati audain. Dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri berhak lagi nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia janin yang dikandung. Nah, akhrajahu Baqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baqi, warijaluhu thiqat, para perawinya thiqah. Qala, namun Al-Baihaqi menyatakan, al-mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tsabata nafkah fi hadis Fatimah bin Qais kama taqaddam. Di dalam Fatimah bintu Qais nafkah. Bintu Qais hadisnya dibahas dalam tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu beliau radhiyallahu anhu tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, itu pisahnya sama. Dalam itu saja tidak berhak dapatkan nafkah api jika tinggal mati suaminya. Lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya hak waris harta saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi hadis Jabir ini tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya, apakah jatah nafkah dari peninggalnya atau tidak? Jawabannya, tidak punya hak afi. Hamil yang ditalak dalam kondisi suami, maka masih berhak untuk mendapat nafkah selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddah yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Hubairah radhiyallahu anhu. Ada tiga hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan

bagaimana kami tidak mampu memberi nafkah? Karena sebelumnya mampu, sekarang mampu. Apakah istri berhak cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala, dari Abu Hurairah Allah meridainya, ia qala Rasulullah alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ya khairun minal afla. Tangan di atas lebih baik dari bawah. Artinya tangan yang memberi itu lebih baik pada tangan yang menerima pemberi. Wa tabda'u ahadukum ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memberinya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupkannya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah ta'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Rawahu Ad-Dharqutni ruhu hasan. Diriwayatkan Ad-Dharqutni dan sanadnya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalanihullahu taala. Dan Abu Hurairah di Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita, berikan saya talak saya, itu apakah berasal dari sabda atau bagaimana? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantongnya itu ditafsirkan perbedaan penafsiran. Ada yang mengartikan, ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa taqulul mar'ah atni au talliqni, boleh saja untuk berkata, beri saya makan istri Anda, atau ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah. Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga makna ijtihad Abu Hurairah. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami beri nafkah, punya hak istri menuntut dari perkataan ini, dari athar ini. Kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai istri kalau sang suami memberikan nafkah. Ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas perbedaan itu. Wa an Sa'id al-Musayyib radhiyallahu fi ar-rajul la yajidu mufiqu 'ala ahlihi la yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki yang tidak mendapat apa yang bisa dinafkah bagi keluarganya, bagi Sa'id bin al-Musayyib yufarraqu bainahuma, hendaknya dipisahkan suami dan istri. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhbaru an Sufyan an Abiza qultu li Sa'id bin al-Nah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan, ia berkata, jadi tanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah? Kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah, apakah ini sunnah? Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza qawi. Ini pendapat yang atau

Riwayat ini riwayat mursal yang mursal karena ini riwayat tabi'i, tabi'i kuat. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama menafsirkan apa yang dimaksud perkataan al-musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat. Baik. Sekarang hadis yang berikut tentang apakah sang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghan nisa'ihim. Aduhum بأن ينفق يطلق طلق بعثوا بأبسو. Dari Allah meridainya, annahu kaba ila umara'il ajnab. Bahwasanya Umar menulis kepada para pemimpin tentang laki ghabu an nisa'ihim, yang mereka tidak dengan istri mereka, tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khudhuhu an yunfiqu aw yutall. Umar memerintahkan agar para suami ini ya dibawa ditanya, bi'atqu aw yutalliqu, kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu bi nafaqat habasu. Kalau mereka mentalaknya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah, kemudian dipanggil dan dia menyatakan saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saya. Baik, kalau antum ceraikan, kirim nafkah yang lama, yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Asy-Syafi'i wa Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, tiga riwayat, riwayat Abu Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, ini adalah riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa sang suami tidak mampu memberi nafkah istrinya, sang istri berhak, dikatakan berhak untuk menggugat kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak bukan berarti harus, punya hak. Dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan, apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang ulama, jumhur ulama ini diantara Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, riwayat yang pendapat Imam Ahmad. Jumhur tiga ulama ini berpendapat bahwa istri punya cerai suami jika suapu memberi nafkah. Berbeda pendapat dikatakan berapa lama. Al-Imam Asy-Syafi'i kan batasnya 3 hari. InsyaAllah 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Malik memberi batasan waktu, kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, hak bagi istri untuk menggugat. Nah, sedangkan Abu Hanifah tidak punya hak untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan. Mungkin saja turun di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat suami menurut Abu Hanifah,

Dengan catatan, kami tidak boleh melarang iklan dalam kelompok memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Hanifah. Dan Ibn Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar dan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam iya rahimahullah di kitab Zadul Ma'ad panjang menguraikan yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing pihak? Dalil dari masing-masing pihak itu tadi yang disebutkan. Ada Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat ke pemimpin pasukan bagi para suami yang lama meninggalnya, dipanggil kan, kamu kasih istrimu atau kamu ceraikan. Kalau kamu kan, maka selama mas kamu tinggalkan itu kamu bayar lagi zakahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas, kalau tidak mampu suami ceraikan. Walaupun di sini ada perbedaan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh kabar. Langsung di nah. Apa yang lain? Kalau dari sisi Al-Qur'an disebutkan tumsakum bima'ruf tasrihun biihsan. At-talaqu marratani. Tumsakum bima'ruf au tasrih biihsan. Itu batasnya dua kali. Masih ada kesempatan rujuk dua kali. Akum bima'ruf, maka punya pilihan, istrimu tetap jadi istri ma'ruf, au tahun bi'ihsan, atau lepaskan dengan cara baik. Nah, tapi kau tahan tidak diberi nafkah, itu imsak bima'ruf. Kau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang diantaranya Ibnu Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat Al-Imam Ahmad yang tidak berikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya tidak mampu. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim ketika Nabi SAW dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya ke Rasulullah, mereka tambahan nafkah dari itu. Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Umar memukul putrinya, Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasulullah yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya ada. Di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar minta di putrinya, ya. Tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah yang itu diminta. Sehingga tidak layak bagi cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat pisah. Jika pertama, mau akad dulu ketika mau kir kaya, termiskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi nah, entah tertipu oleh calon suami atau orang lain dengan itu. Baru dia untuk menggugat cerai. Nah. Tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah miskin, itu di luar Man kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma qadara. La nafsan illa ma ata. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizki, karena Allah itu melapangkan rizki ke sebagian pihak, menyempitkan rizki pun, akan kasih nafkah sesuai. Falyunfik mimma Allah. La yukallifullahu ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar, tidaklah membebani kemampuan

seseorang di luar kemampuan dia, tidak membebani seseorang di luar itu. Dan Ibnu Rahimahullah, salah satu alat beliau juga di dalam Zadul Ma'ad, tidak pernah dalam sejarah Nabi dapat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan orang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar. Istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar kekurangan. Kira-kira antara pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Hati-hati ya. Mungkin kita sebagai suami, tapi kita juga sebagai ayah dari putri. Kadang kita dapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita dipersalahkan, kita lain. Tidak boleh. Konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip, akhirnya saya ikut pendapat jumhur karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri untuk menggugat cerai, sabar, jangan menggugat cerai. Maka ini termasuk pendapat di kalangan para ulama yang sebagai suami terus melihat itu sebagai upaya melindungi istri kita. Kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dari sisi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin di babun nafkah tidak dibahas secara khusus? Apakah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia? Walaupun dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang. Nah, di antara hubungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat dhian ila, atau khususnya ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami dengan istrinya selama maksimal tidak boleh berapa? 4 bulan. Kalau Nabi akan ila bersumpah sama istri dengan para istrinya selain syahron, beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama sebulan. Itu masih boleh. Tidak lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah tin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan batin itu. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifat bab an-nafaqat lebih nafkah dari, ya, pemberian makan, pemberian tempat tinggal, nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah, apakah kalau tidak mampu memberikan nafkah batin, istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya, diberi, kalau dari Umar, diberi batasan satu tahun. Diberi tangguh, mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak buat cerai. Setahun, karena itu ada musim dingin dan musim panas, ulama. Mungkin musim dingin tidak mampu, tunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini dijadikan alasan oleh jumhur mak bahwa untuk nafkah saja sang suami punya hak menggugat, diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lah.

0: yang kaitan itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih lama menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri. Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya dengan menikah kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya tidak menuntut banyak hal, ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami awal menikah, dalam perjalanan waktu uring-uringan sering marah, akan pernah emosinya sang suami itu mencederai putrinya. Nah, sikap sang istri. Sikap sang istri ketika maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu apakah menghasilkan maslahat atau tidak? Apabila batas tertentu sudah mengarah kepada si yang mengkhawatirkan, membahas diri atau anak, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai. Rangka mencegah mudar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anak. Tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang suami menjadi tersadar, ubah sikapnya, kembali melanjutkan nikahan dalam konflik, maka itulah yang diharapkan. Baik. Dan sebenarnya nikahan itu akan memberikan kupan. Karena Allah kan wa ankihul ayyama minkum sharihina min ibadikum aikum. Fuqara'a yughnihim min fadli. Kanlah orang-orang yang pasangan di antara kalian, orang yang layak untuk menikah dari kalangan sahaya laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakkan berikan kecukupan. Tapi kemudian kau bertanya, ini kok setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang hadis akan dibantu oleh Allah Ta'ala, ya, itu ada seorang yang menikah yunafaf. Dia ingin menikah mengharap bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu, pasti terpenuhi. Apakah dia masih, dia masih tidak menghargai pernikahan itu. Sampai kemudian zina mata, liyatubillah, dan hal-hal yang lain. Maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, apa ini insyaAllah. Ya. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau kita cukupkan sampai disini, akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya dan jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-had, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, istri, anaknya ikut siapa? Itu adalah bab al-hadonah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban kiran mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا محمدا عبد

رسوله صلى الله عليه وسلم تستزيد. المسلمون إخواني في الدين رحمات ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu, bahasan risalah Syekh Abdullah bin Bukhari tentang hukumat ala wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan anak kita, akhiratnya itu sangat penting, bukan hal yang dijadikan permainan. Yang Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Allah mengatakan, ma'an amro jiddun walaysa hazan, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan remeh. Yang Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Abdul bin Yasar bahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin ishahullahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa laihatal jannah. Tidaklah ada di antara hamba yang Allah Azza berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, kepadanya tugas membina rakyat, membina orang yang berada di bawahnya. Falam yahud habnasya, tidak dengan menasehatinya, tidak membina dengan cara membimbing, mengarahkannya ke jalan yang baik. Falam yajid raihat al jannah, dia tidak dapati aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau menyatakan, wala syakka na akbaru khasaratin yakhmar'u yakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu wal'iyadu billah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala serugi pada dirinya, rugi pada keluarganya. Wal'iyadu billah. Sebenarnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerugian yang besar menimpa seorang hamba, keluarganya di hari. Kerugian di dunia itu bukan dia sebagai seorang yang rugi milik hartanya. Dia belum dikatakan rugi atau dikategorikan orang yang rugi. Yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu seorang hamba dan kenya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar, "Qul innal khasirina dina khasiruhu anfusahu wa ahli yawmal qiyamah ala dhalika huwa tonul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, orang adalah orang-orang rugi diri mereka dan juga keluarga mereka di hari. Ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang dan kerugian itu pula pada keluarganya. Qala tafa

iltiqaihim. Falaqa'a lahum abadan. Yaitu mereka terpisah. Dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya. Antara dirinya dan keluarga. Antara suami dengan istrinya. Antara ayah, ibu dengan anaknya. Terpisah. Zahaba ahlul jannah. Saja apakah keluarganya yang su'al jannah. Wahuhum ilan nar. Dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke sebagian dari keluarga itu masuk dalam neraka. Rugi. Au al jami'a askanun walakin lastima'a lahum walakur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk neraka namun tidak berkumpul lagi, majlis bareng, ngopi. Ketawa sini bergembira ria dirasakan itu, mereka pun tidak pula meraih kesenangan. La dzalika huwal khusran mubin. Maka demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum rahimani rahimakumullah. Tentunya seorang hamba mengerti tujuan, memahami makna dari ayat alladzina amanu qu anfusakum nara, dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya di api neraka. Masalahnya karena kita tidak bisa bertemu dalam yang menyenangkan di akhirat. Tidak bisa berkumpul sebagaimana ia di dunia. Itulah yang disebut dengan khusron. Maka didik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun alal abna wal walidaini wa alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam

menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.

seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan.

atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadha min a'zamil jahli wal humqi? Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fa kaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil dhatu kabidika? Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu? Wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama, tenaga. Tenaganya terbatas, yang dididik, ya, banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi, satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu,

0: tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan. Nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauke opo le lauke? Anu, pi. Wis pendino wis ngene iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lapo, awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh, ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak masya Allah ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini, jubahnya. Nah, jangan kemudian sedih. "Ya Allah, nah awakmu ini apa?" Jangan sedih. Ya, wajar. Dia kurus, ya. Wajar. Kenapa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun. Ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Qur'an. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal enggak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian, di kamar itu ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur, ya, yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur, baik terucap ataupun tersirat, ya. Nah, antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah, itu kan ada selebrasi katanya, wah gitu, ya. Itu gak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia. Ini gaya rambutnya kok. Begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari, nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsil fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud wadzuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah, wayadkhul fihi bisyaklin adhar, dan masuk di dalamnya juga ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shaliha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solehatan. Yang mana ia nanti istri solehah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis, cuma, ya, anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan, pergerakan, nah, seneng demo, aktivis, nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi, wah. Rajin sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis, dia menjadi seorang tokoh Khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran Khawarij. Ternyata Imran bin Hittan As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, Khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan dua kali, ya. Bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu, waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma salihah au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujat fazaujul fatinu alkayis huwa alladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik, ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik, yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula, karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, skadung apa Ustaz? Skadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang salihah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilauna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal. Yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global. Dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun tidak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fi dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah, jasa memperbaiki mobil, jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar, seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan, dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La an ya'khudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta, ada yang ngasih, ada yang nolak, itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Ana sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rizki itu dari perdagangan.

0: Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik.
0: Berikutnya kita bahas matan Manhajus Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal hukum jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin. Aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak. Tanah, rumah, pohon atau kebun itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, atas itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah

menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Di sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan. Tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas 1 poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa? Barang-barang ribawi apa saja? Mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda? Mana yang tidak boleh ada kelebihan? Itu akan dibahas di kajian tersendiri insyaallah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan untuk jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih

fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ الشَّرْطُ الْأَوَّلِ الرِّضَى. Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama, keridhaan, kerelaan, lapang dada, tidak ada paksaan. Nah, لِقَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil, menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil, perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh jiwa kalian, jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian, karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali

kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihul bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima. Qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i, belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain, dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh tanya ini berapa, Pak? Ini 10.000. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup. Itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah. Fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad, menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, Pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli, Pak. Nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu. Dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibah. Ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, Pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli, Pak. Nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu. Dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah

0: juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, Pak, saya sudah hibahkan kepada Anda. Bilang, saya terima. Bilang, saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis, langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, diantaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol, ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Zat. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang,

0: Ya, di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
1: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya ya, atau jas tip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu, meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal. Ya, tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar. Dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal, karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan fungsi jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya, apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu ya? Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa, ikut orang ngoli gitu loh, Zat? Nah. Ya misal contohnya ya. Itu yang pertama ya. Ah, itu contoh. Enggak nyebut itu, Zat. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya, tarifnya kepada orang yang dia, misalkan ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngoten iki. Iya. Ah. Tibake bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah, seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Jazakallah khair tadi. Nggih. Iya, jazakallah. Iya.
1: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi diantaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an at-tiyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustadz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
1: Nah, jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah. Jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada. Semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa, jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana. Karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata nggak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya, ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya.
1: Iya.
4: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititip itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
1: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya. Kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja. Sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, Allahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
1: Ya.
2: Secara hukum asal boleh.
1: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
1: Boleh.
2: Oh iya.
1: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
2: Sekali lagi.
1: Oke.
3: Okay. Hukum jual beli kohe.
1: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
1: Ya.
3: Pupuk.
1: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan. Naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insya Allah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali, biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam kitabut talak. Biasanya ada dalam pembahasan kitabut talak, atau ada yang memasukkan dalam kitabun nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkah pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam kitabun nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wahiyya lugatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-darahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta. Ya. Ini secara bahasa.
1: wa syar'an, dan secara syariat

Definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum, tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya, salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya, padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam, orang tuanya sudah tidur.
Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Idyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu, lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf, dan untuk para istri mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia.
bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak satu atau talak dua, ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhulwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain, itu artinya
sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru, setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah, kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah, kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus. Sekarang zakat fitr, harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan. Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil?

dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi, gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha. Maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi. Sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani

berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliku biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami, selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah, tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu. Keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi, kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami, itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam

Di dalam kitab Taudihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Jadi kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, Surah An-Nisa ayat 12, Surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam Surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah,
sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri. Kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لِأَنَّ بَقَوْءَهَا فِي مُلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَقْ عَلَيْهَا ظُلْمٌ. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka nraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol, ya. Ya. Nah, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya, kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu a'lam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada. Nah, poin-poin yang lain kalau mau di list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Alitisom, ya, punya dua istri, ya. Satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya, padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, gak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement lalu kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbagi kisah kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk mendamaikan dengan suami ibu, kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu kepada ibu. Atau kita terlalu dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita, mau mendengar versi apa. Itu juga untuk istri kita. Dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang kan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya masing-masing terjadi atau gesekan yang sering terjadi. Kalau misalkan memang

0: bisa dibuat terpisah, itu mampu, maka itu lengkap. Nah. Ya. Bagi wanita yang tidak teratur haidnya, padahal ketentuannya ada masa haid. Nah, Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Itu maksimal batasannya. Biasanya yang seperti adalah wanita yang kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia kebiasaan wanita normal, hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haid 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau kepada kerabat yang terdekat, ibu perempuannya, itu lebih ke 7. Jadi, masa 6 atau 7 itu haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Iya. Nah.
1: Misalnya kan kalau rutin katakan 8 hari haid lagi.
0: Iya.
1: Kadang 2 bulan haid bulan.
0: Iya.
1: Terus 28 hari katakan. Nah, rutin waktunya.
0: Kalau durasi kan normal.
1: Normal.
0: Haidnya normal.
1: Normal yang pendek. Kalau masalah talak itu kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya akan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam mertabat. Bisa jadi istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apa ini darah haid atau istihadah itu kan perkara. Pertama, cara kebiasaan sebelumnya, kalau dia punya kebiasaan. Nah, yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik, karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kental, berbau khas, darah istihadah seperti darah luka, darah cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan dari dua cara ini, kan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umur 7 hari. Nah, memang dia secadis. Maksudnya kadang tidak haid sama sekali mungkin. Kondisi yang tidak ikut ketentuan 36. Kalau kondisi tadi itu, dia tidak bisa membedakan istihadah. Pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas. Masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid. Tetap berlaku 3 kali haid. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaik. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله تقاته موتن إلا وأنتم أيها الناس اتقوا ربك خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولا سديدا يصلح أعمالكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم

وسلم شر الأمور محدثات فإن كل محدث بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله kita nukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kriteria atau ciri wanita al-mar'atus salihah. Dasar mendambakan keberkahan putra putri yang saleh harus dengan kan pada dirinya dan jugaannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah ala ummahat anak atas para orang kan bahwa di antara hak utama sebelum anak tersebut ke dunia ini adalah hendaknya calon ibu menjadi saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka atau sang saleh ini terkhusus ini al-umm salihah, seorang ibu salihah akan batu pertama pendidikan anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, memilih pendidik, melainkan pendidik, akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan memilih ladang yang bagus, yang bisa menumbuhkan tanaman yang baik pula. Itulah ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam keluarga dan generasi barakallahu fikum generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari taala setelah menyebutkan menukilkan hadis Rasulullah SAW tentang baik kata Nabi salam allati tasruhu wa tuti'uhu wa la tukhafif fi nafsiha wa maliha bima wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan engkau melihat atau hati antuti yaitu ia menaati ketika ia memerintahkannya dan wanita yang baik itu adalah dia tidak suaminya bahkan juga tidak melakukan yang dibenci oleh suaminya. Nah, ikhtiyaru salihati min awaili hukadi ala la'i qabla wiladatihim. Jadi, pilih istriha merupakan hak yang bagi anak ini atas semuanya sebelum kirat mereka atau semereka. La wujudihim ila dunya wa dan sebelum keberadaan anak-anak di dunia ini dan mereka darinya. Naam. Aswad ad-du'a li libani du'ali rahimahullah mengatakan hal ini dinukil dalam dunya wa din tantu ilaikum sighar bukan kepada

anak-anaknya. Kata Isa, kata dia, telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kami. Sejak juga ketika engkau sudah antuladu dan sebelum engkau atau bukan. Wa kaifa ahsanta ilaina qablad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Bagaimana perlaku terhadap kami yang menurutmu itu baik pada kami sebelum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakati mansubuna biha. Aku telah memilihkan untuk para yang mana orang tidak akan dicela, ya. Ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jadi celaan-celaan yang jelek dari orang sekitar karena kebaikannya, karena akhlakut, karcil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, itu adalah sikap yang baik sebelum anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtar as-salihah hatta yatana jami'an biati auladi tarbiyatan muslihatan muhaqqaqatan 'ubudillahi jalla jalaluh. Kian pula wajib wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut itu harus solihah, wanita pun juga harus pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentang soleh. Dan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti olehnya, tersakuannya, ya. Yang di kejelekannya saja, ganteng, ngeloroknya, wangkannya, bahkan ternyata laki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. Nah, wanita pun ketika dia harus memilih laki soleh, baik dalam agamanya, yang bisa mengayah, yang bisa membimbingnya benar, bisa mengarahkan ke jalan yang baik. Nah, membekali istri tersebut, istri yang soleh, si wanita pun juga untuk memilih lelaki yang soleh. Hatta ta'awana jami'a ala tarbiyatil aulad, hingga mereka saling bekerja sama untuk didik anak-anak mereka yang baik, didikan yang muslihah, faqatan li ubudiyatillah, pendidikan mengarahkan pada pergaulan baik, nam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak laki-laki bertemu dengan soleh, pas. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita selamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Oh, bisa. Ya. Menjadi ya. Selamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya misalnya yang menyimpang misalnya. Cari, ya. Untuk diselamatkan. Silakan. Kalau mampu. Tapi kita lihat para pendahulu kita, sejarah menunjukkan bahwa merubah karakter bahkan akidah orang wanita itu tidak, ya, kebanyakannya kita yang dibanting, kita yang akhirnya ikut pada istri, keyakinan istri, idealisme istri terbawa.

Nah, karena sangit akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allahkum. Maka jangan jadikan taruhan. Jangan dijadikan barakallahu fikum spasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis. Ya, jangan. Nah, kita nanti akan bergandia. Ikhwani fiddin, azzani Allah. Yang kedua, hak al-hirsu ais sunnati hinal jima, bersungguh-sungguh dan semangat mempraktekkan dan mengikuti ketika al-jima. Warada minal adhkar bitati kama huwa fi sahihai, dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim, yaitu ia membaca sebelum berjima bismillahi allahumma syaitana wa bisyaitana marzaqna. Pun hafal buat nah, pun luar kepala. Nah, alhamdulillah. Nah, ya bisa. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyapa Allah, ya Allah jauhkan dari kami setan dan jauhkan setan dari apa engkau telah rizkikan. Nah, alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ثُمَّ إِنْ قُدِّرَ أَيَّكُيْنَهُمَا فِي ذَلِكْ وَقُدِّيَ وَلَدٌ لَرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan anak, maka anak tersebut termudorotkan setonnya. Ya. Salah satu dengan yang diajarkan sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan, ya, proses kita mendapatkan seorang momong atau seorang anak. Harapannya keluar dari hasil hubungan itu yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kan dari rahim istri tersebut seorang yang saleh. Wa hadha amrun zahir, dan perkara ini adalah perkara yang jelas. Fattiba sunnati fi hadzal babi, upaya mana, yaitu bimbingan salatu wassalam bab ini dalam, ya, bagaimana seorang upaya agar mencocoki sunnah hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau adalah perkara yang agung tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyyah, di dalam realisasi. Jadi dia tidak tamerta atau tidak hanya atas melampiaskan syahwatnya, ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung lah. Niat pertama akdun nikah itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi SAW separuh dari agama ini. Nah, memang kalau kita tidak banyak hal-hal yang amalan-amalan yang kan setelah nikah yang tidak bisa, yang kecuali dia menikah. Nah, di sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah, yang pertama di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat pertama dia melakukan akdun nikah itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang

amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah. Fayasta'idhu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajagatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah azza wa jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang.

dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing. Ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut, itu dangdut, dangdut, dangdut, dang mati ya maksudnya, dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa ala tuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamir syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa muadzinuhu al-mazamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan.

0: Anzur ila hadza at-tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wasalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Nah, sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Naam. Tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doaullahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan preise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati. Sering mengingatkan. Ya. Atau diajak bareng. Ya, sholat malam bareng. Ya. Kemudian jangan lupa doakan. Mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita. yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami ya teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anaknya ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Naam. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Wow, lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, ya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Duwowo nih rek. Padahal dungo ini cuma sedikit. Tapi itu tadi silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadhihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqat istijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam sholat, itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi, ya, dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya, ya. Nah, pernah seorang imam ini masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fiikum. Jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, waduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Apa ngelulek ingin ya, wis salat yang ngomong aja deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ilallah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, anak yang dimaukan. Sebutkan, ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya, semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi, jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak salon ini didepno nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya itu tadi lah, keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon, ini ada keluhan, mungkin, ya, di privasi, mungkin, anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah, saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka
0: bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak ya, pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, nah, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan ya, uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia ya tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka, kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal-muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin, maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi, dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haq yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-huquq. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Ya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahul Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam wa iadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Nah, wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, Japri ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang gak khusus? Ada. Misalnya di grup ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir ya di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha mungkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Nah, tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan ya, atau undangan walimatul khitan ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang ya, Ustaz. Cuma di sana itu waduh, sudah kakak saya ini masih ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya datang sebelumnya. Atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya. Kita hadir di sana, ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada barakallahu fikum prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Wa amma tashmitul 'atis fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Naam, "Wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Naam. Ini perlu di galakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, gak usah malu-malu. Ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya, keraskan alhamdulillah, haji, alhamdulillah, gitu. Ya, nah, jangan habis makan, alhamdulillah. Nah, ini gak ada. Gak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Tuh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, gak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang, dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia. Ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya ahlu sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu

permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidha satanawalu fi al-muhadharati bi'idnihi ta'ala jumlatan min hukukihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadharah bi'idnillahi ta'ala sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shaliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim. Anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwek yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya, sudah bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada.

0: Nah, susah bilang P itu susah, ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya, bilang F itu nggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda nggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, nggak terima kalau dibilang nggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, ya, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya, serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a bihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini, ya, sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya, tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus. Sebagaimana Syekh menyatakan, wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azza wa jalla, iyyakum. Jadi kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh. Ya. Yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan, ya, ya daripada nganggur, ya. Jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, hakikat. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisolahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadkur lahuma solahan fi hadil ayah. Tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya. Wah anake wis jarno ae. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak, Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar, ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya, ya, ya itu kamu, belum tentu anakmu seperti itu, ya, kalau dibiarkan, nam, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya iwar rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka. Mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya, ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بعد kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin, pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal, tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas, jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartus tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu, ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar, Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku, kata sebagian ulama, untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu, sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baldha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah, kata beliau rahimahullah, fayadkhu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid, dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bay'ul hasah. Naam. Disebut juga bay'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bay'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah, atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian goror. Atau hamba sahaya itu hamil karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah, au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya, bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya, tapi lahir selamat atau tidak belum tahu. Lahir utuh atau cacat belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk ghoror. Nah, ghoror yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah, bay'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fithaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi goror itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk ghoror yang dilarang. Kemudian kita bahas ghoror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur ghorornya, ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya, gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka enggak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur ghoror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. فَأَمَّا مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَلَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ, adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, كَأَسَاسِ الدَّارِ, seperti pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. وَشِرَاءِ الْحَامِلْ مَأَحْتِمَالْ أَنَّ الْحَمْلَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرْ, atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya, itu boleh. Dalam kondisi ada gharornya di situ. Gharornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gharornya, tapi ringan, gharor ini ringan. Dan juga masuk kategori gharor pada barang ikutan, bukan barang inti, itu enggak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا, kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. وَكَشِرَاءِ الشَّهْ فِي ضَرْعِهَا لَبَنْ, seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik, fahada yasihhu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama'ul ijma' aydan fi asya' ghararuha hatir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan tidak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'adal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka gharar bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu gharar. Tapi gharornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian gharar itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk goror, mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu goror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu goror. Itu goror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah goror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan goror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian goror juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
1: Artinya kita kulaan.
2: Boten. Jadi konsumen, gitu, Pak. Tepaan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu, tapi ketika ambil saya buka, bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
1: Nah,
2: yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
1: Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga. Itu apa termasuk goror? Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, itu sak-sakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas. Itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedahnya.
1: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga, ya, masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti, bukan beli bunganya, bukan beli tanamannya, tapi masih menunggu buahnya, ya. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau dalam Sahih Al Bukhari, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bayin nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa di timbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu, kematangannya, ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta, Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya. Yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu, dia memang mau panen langsung pada waktu itu. Maka yang demikian tidak ada masalah. Transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi, tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin, ya. Satu karung, ya. Ini insya Allah termasuk goror juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu

0: Muhsin al-Abbad hafizahullah yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan Ustaz, pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas-jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah, dan dia niatnya, oh ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak, tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian ketika dia tidak mau beli sebenarnya. Bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallahu. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada tanya titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
2: Sapi hamil anaknya di kampung-kampungnya. Nah, jadi gini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
2: Iya.
0: Yang pertama
2: anaknya untuk, sapi Ustaz,
0: bukan anaknya sapi, iya.
2: kemudian ini
3: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana?
0: Sapi pertama ya. Untuk pemelihara.
3: Untuk
0: pemilik.
3: Pemilik. Ya,
0: sapi yang kedua untuk
3: pemelihara.
0: Pemelihara.
3: Anaknya kita ini.
0: Ya.
3: Ya benar. Iya,
0: iya. Nah.
3: Iya.
2: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi gorornya ada.

0: sisi gharornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara, karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi gharornya memang. Ada sisi gharor. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir itu di harga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
1: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, ratus ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor? Nah, kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya. Apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya. Apa? Nasinya. Satu orang 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda, dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau nggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
2: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya ya. Itu yang pertama, di antaranya yang pertama kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
2: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok,
0: 5 mangkok
2: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi saat. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang. Silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya. Tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, wa akhaka, dan saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup, sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr, lebih, tapi kelebihannya hanya untuk satu orang, hanya untuk satu orang, dia tidak lebih dalam jumlah banyak, hanya lebihnya satu orang saja, maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah, itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal, seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu
0: adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah, terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu, karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam enggak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam enggak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah enggak apa-apa. Wasyarawuhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia, yang pada waktu itu dalam agama Nasrani. Asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan, cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat, raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja. Saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12 gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu tidak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Nah, bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini, pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela
3: ponaannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar, daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadar Allah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia, loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang. Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrah

akhlaknya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu minal amal illa ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh. Dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu ber

belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati, dia terlihat tidak terhitung nazar. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa, gitu. Nah, kalau dalam hal itu, ya benar. Memang selalu ada orang yang, mengetahui. Ya, tersampaikan. Atau, orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran. Ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan. Maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini, orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita, maksudnya apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya, dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. "Wa taksuha idza tasaita." Engkau beri pakaian kepadanya ketika engkau
berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini, tapi penting. Ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taksuha idza tasayta, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian, sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah, itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti,
memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan,

pukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya, kata sebagian ulama, tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non-fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi, kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu, misalkan, hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya. Pinjam ke truk, sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih, dilarang oleh Nabi SAW. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tukabih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tukabih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan. Wala jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami tidak pernah menyakiti secara KDRT. Tidak pernah pukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah ucapannya. Nah, hati-hati. Menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada ya kita beristighfar subhanahu wa ta'ala, minta maaf pada ganti atribut tukabih tadi itu dengan ucapan yang memperindah. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan. Dusta suami itu yang begitu. Ganti yang hitam matte itu warna lain. Nah, ya pintar-pintar memilih. Wala tukangan jelek-jelekan istri. Kemudian suami yang pannya itu sampai bilang, saya feel sama kamu. Saya itu

jijik. Nah, ucapan tukabbih masuk nega. Oh, entah pasangan istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu konsumsi buah-buahan yang bikin ya bisa jadi. Ya, husnudzon gitu. Neknya itu karena sebab yang lain. Nah, yang disebutkan dalam hadis yang tidak dikutip di sini. Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot mah. Nah, seberantem-berantemnya kita ngajak istri keluar, jangan bikin permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar. Karena bukan area yang memboikot dia di situ. Di rumah dulu 3 hari boleh. Ya. Tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggung. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri boleh diboikot di luar rumah. Contoh, ajak shopping, setelah itu tinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di tempat. Marah, ada ucapan yang akhirnya sudah pulang sendiri. Itu termasuk mengkiri di luar rumah. Dan sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang di rumah di boikot lagi. Kalau masih dalam rentang waktunya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah larang. Ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil bitulihi qala fi dzikr. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu Daud ya. Dari Muawiyah bin ya, itu riwayat Abu Daud. Allahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitu qala fi dzikrin nisa alaikum rizquhunna wa kisratuhu. Dari Jabir, semoga Allah meridainya alaihi wasallam, tentang hadis. Jadi Jabir bin Abdullah itu menceritakan tata haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dalam hajjatul wada disebutkan tentang para istri, para wanita merupakan istri, walahunna alaikum rizqu wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapat pemberi rezeki, ya nafkah, wa kiswatuhunna. Kalau tadi rezeki yang lebih ke arah makanan, wa kis pakaian bil ma'ruf, ma'ruf secara baik. Nah, akhraj diriwayatkan oleh Imam Muslimnya. Nah, ini hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau. Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar jauhi, bisa berapa ya, yang dilakukan suami bagi yang seharusnya, ya, bebas kita berkehendak akan hajar itu atau ada ketentuan. Nah, hajar yang benar adalah ketika akan ada maslahat perbaikan di sini. Itu hajar yang benar adalah takdib. Teruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuz, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami, padahal suatu hal yang mubah, bukan yang, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, taat, tapi tidak mau. Nah, maka yang boleh bagi serapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan nafil madhafi'i, kan hajar di dari meskipun tidur tempat tidur tapi si punggung. Nah, mulai terasa efeknya.

oh saya kok dijauhi, meskipun baru diranjang, tidak seharmonis biasanya. Itu contoh Hajar. Apakah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan ila itu berjumpa, tidak akan berhubungan dengan istri dalam batasku yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisran. Nabi kan ila bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama. Nah, apa yang melatar belakang? Karena para istri saat itu bersepakat kepada Nabi nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar atau Umar cerita bahwa perbuatan sebagian sampai batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Waktu itu Umar dan Umar bersikap. Abu Bakar pukul Aisyah bagian lehernya Aisyah itu keras. Ke anaknya, masing-masing ke putrinya di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya, apakah kamu minta kepada Rasulullah itu yang tidak bisa beliau lakukan? Marah mertuanya. Anak atau menantu? Nah, itu banyak atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu justru merasa bahwa sikap seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan konflik suami. Nah, pelajaran yang bisa diambil di situ adalah kan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah radhiyallahu anha. Maka Aisyah, Anda telah bersumpah akan menerapkan sebulan. Ini baru 29 hari. Nabi menyatakan asyhadu hakadha wa hakadha. Itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ pertama kali kepada Aisyah radhiyallahu, kalau kamu mau, mari fata ummati kunna wa usarrihkunna jamila. Engkau mau memiliki Allah dan Rasulnya dan kehidupan disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah tidak perlu berpikir. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta kuatkan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Aisyah menyatakan, apakah untuk yang sering minta konsultasi ke saya, sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain, kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berkaitan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuh pada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW. Rujuklah Hafsah. Fa innaha qamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak khail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertaga istri dan dia adalah imu di surga. Rujuk lagi. Tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur nanti. Tidak usah, tidak. Karena itu sudah wahyu dari subhanahu wa ta'ala dan beliau adalah orang terdepan terbaik yang bersegera di dalam dan perintah Allah subhanahu. Tapi dengan sebab tahrim latar belakangnya itu diantaranya kel atau merasa marah ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu ke Hafsah. Nah, ini juga berdampak pada istri yang kemudian memberikan hajar, kan hajar yaitu berupa ila, tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, masalahnya besar para istri ini yang diabadikan di Al-Quran karena mereka

mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan. Nah, ya. Nah, jadi hajar itu adalah tahapan pengobatan yang sudah bukan. Memang kalau diterapkan secara benar, upaya memperbaiki. Dan itu pengobati dosisnya sudah lebih tinggi. Nah, ya, sebagaimana kalau kita dapatkan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan. Tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, flu sedikit, pilek sedikit. Ya, kadang cuma istirahat, butuh tambahan vitamin saja. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit misalkan, ya. Perlu se-ekstrim itu. Maka demikian dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih. Nah, karena kalau kita salah mencontoh, nanti istri juga akan menerapkan ke orang dengan cara yang salah. Ke pas sedikit hajar anaknya. Setrap misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan aku atau upaya tertentu tidak sampai pada sudah menghasilkan perbaikan, itulah yang diharapkan. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Tahapan sebelumnya adalah tahapan sebelumnya mungkin mengabaikan sebahan yang ringan. Jika diceritakan oleh Hafsah itu umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam ayat wa aradan, beliau berpaling dari sebagian yang lain. Wah, diceritakan, kamu dulu begini ya. Bukankah kemarin hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya begini, sebelum kita kenal juga begitu kan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi wa aradan, beliau berpaling tidak sebagian sisi yang lainnya. Maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran. Ya, itu juga tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi, kita melakukan hajar atau pemberi kota. Nah, ya. Ya. Apabila seorang istri tidak syariat ini, apakah kita menerapkan hal itu? Lihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang lebih berdampak dibandingkan di peringatan yang keras. Nah, memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan konfliknya. Nah, sebenarnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan beritahu bagaimana ilmu yang. Nah, intinya ada suami untuk memberitahukan arti Islam itu begini loh. Ya. Ya. Ya. Ya, bisa berpotensi double dua-duanya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah orang suami istri memboikot suami? Dalam tertentu dibolehkan, tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasan tidak syar'i, sang istri alasannya tidak syar'i, maka berhak nafkah isi memboikot itu. Selama dia hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot gugur sehari. Ya, pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap kalau saya tidak dikasih nafkah, apa? Karena sudah KTP, misalkan. Karena pelanggaran-pelanggaran syariat yang berarti kesyirikan, melaksanakan sholat, meninggal seterusnya, misalkan. Mengajak anak pada hal-hal yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan

0: wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikat itu bisa jadi sesuatu yang dicariatkan. Nah, hanya saja tahapan-tahapan setempuh, tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Kita kaji pada kesempatan kita, di sulbihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal lillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udhu min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu Allahumma la نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وتعالى في كتابه يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله بكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما ما بعد فإن قد حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله الحمد لله بعد دقل دعاء محرم 1446 Hijriah dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musallah Ummul Mukminin Aisyah Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajikin, kitab tentang jual beli, atau lebih umum pembahasannya adalah tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih dari itu. Dan kita akan mengambil dari kitab Manhajus Salikah Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah, seorang ulama al-faqih, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau karya Manhajus Salikin berisi rangkumasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disebut penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan kitab yang mendukung kitab tersebut, dalil ala manhajin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting kait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas misi jual beli. Kita akan bahas itu kita dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas berilmu tentang fikih. Kita akan kutipan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebut insyaallah beberapa contoh hadis sahih, hadis lemah tentang anjuran berniaga, beli.

akan bahas juga tentang hukum beli adalah halal. Yang ini dari Syekh Abdul Rahman As-Sidi rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama. Harus ada kerelaan, ridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan jual beli atau apa dengan al-bay', jamaknya budu'. Kitab Zadul Mustaqni fi Sharil Muqni, waalaikumsalam, karya Abu Naja Musa Hajjabi yang wafat 68 Hijriah, beliau menyatakan wa huwa mubadalin walau fi dhim au manfaatin mubah kama ma suka ada tambahan fi darin bimithli ahadina ala ta'bidi ban wa qarbin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa mubadalatu maran harta, maran harta. Sehingga jual beli itu tidak bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau beli di masjid, barter pun tidak boleh. Barter punya, terlihat di samping kita ada ikhwah, HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu tidak. Itu juga masuk kata badalatu malin, harta. Au fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walaupunnya ain, bendanya ditukar. Dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat beli, dan itu misalkan di luar masjid, dia menyatakan, kok bagus ya mobil parkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nomi fi dhimmah, tanggungan orang. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukar itu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua. Oke, tapi kalau boleh juga ada 100 ribunya, ada 50 ribu, totalnya pokoknya 150 juta. Dhimmah. Bukda zatnya secara langsung, dia digantikan dengan nominal yang setara itu. Itu dhimmah. Au manfaatin mubah, atau manfaat yang mubah. Itu bukan hanya harta dan harta, tapi salah satunya bisa dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa bil. Jasa membangun sebuah. Kan kita membeli jasa. Kita jasa reparasi barang-barang kita. Bayar dengan uang itu juga kategori bayar. Apa contohnya yang mubah? Kamamar seperti lewat di sebuah rumah. Ada orang ya, saya beli lorong seharga 10 juta. Lorong ini tidak boleh dibangun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk dia membeli lorong, akses jalan. Nah, bimithli ahad ta'bid, yang semisal satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat untuk selamanya. Jadi jual belinya untuk selamanya. Saya beli mobil ini, berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hidden, mau saya jual, bebas. Sifatnya alat ta'bid, selamanya. Yang bukan dijual beli adalah kalau dia sifat, kalau sewa bukan hanya sementara. Ghadir

riba wa qardin, bukan riba maupun pinjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli tidak boleh mengandung riba. Definisinya. Sekarang kita bahas tentang penting ilmu sebelum Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan la yabi fi illa man qad qaha fid din. Jangan berjualan di pasar kecuali orang yang paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh di dalam sunannya, nilai sanadnya hasan oleh Al-Albani. Dan jualan di pasar kami orang yang tidak paham atau Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu kategori mundur juga. Kalau kita belum paham masalah. Nah. Kemudian dua hadis sahih tentang anjur. Juga ada hadis yang mungkin beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang pada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam jabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi tanya tentang pengbaik. Apa silat terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul bi. Pekerjaan yang dilakukan seseorang, dia membuat kerajinan atau dia sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual. Itu termasuk yang terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesi najjaron, Nabi Zakaria yang kayu. Nabi penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin kemudian dijual. Ngerantap baju besi dijual. Itu termasuk amal rajul biyadih. Tantangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wakul berur. Setiap jual beli yang mabrur, jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar nipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar nipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, disahihkan Syekh Al-Albani dan Al-Mundhiri menilai semua percaya. Nah, yang sahih. Jadi kalau antum mau berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau... Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahihnya juga anjuran berdagang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La'an ya'khudha ahaduh faya'tiya bihusmatil hatab ala dhahrih fayabi'aha fayakuffallahu biha wajh khairun lahu min a'alan nasa a'tau au mana'uh. Apabila seorang kalian mengambil kemudian dia memikar beberapa kayu bakar diikat dipanggul di punggungnya fayabi'aha kemudian ia menjualnya fayallahu biha wajhah sehingga Allah mulut wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya sampai dia minta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya. Yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Atauhu au mana'u, apakah manusia itu setelah minta ada yang ngasih, itu hina keadaan. Masih lebih baik dia ada kemampuan, dia mencari kayu ikat, kayu bakar itu dipanggil, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibanding minta-minta kepada manusia. Ini hadis dari sahabat Az-Zubair bin

Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tapi itu salah satu dari yang jarang itu. Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada manusia. Nah, kemudian ada juga tentang anjing. Ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanad. Tabi'un menisbatkan pada Rasul, tibat nabinya di dalam hadis itu. Gimana wafatnya? Asyarir rizki, 9 rizki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rizki, anggap pintu-pintu ada 10, 9 perdagangan. Atau belum? Syukur kalau belum. Anak dulu sejak SMA pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rizki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu. Nah, hadis ini di dunia dalam Islam dinilai mursal meskipun thiqah oleh Al-Iraq. Mursal artinya Nu'aym bin Abdurrahman menisbat pada sabda Rasul, padahal beliau seorang tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Nah. Berikutnya matan mansalikin, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Si'di rahimahullah, al-fihi al-hillu. Secara asal hukum jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallahu al-bay'a wa riba. Allah menghalalkan jual beli, haramkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 75. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nahullah, fa'i'ul a'yani miqarin wa hayawa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqu 'alayha idza tam shurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, qarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak. Tanah, rumah, pohon, kebun itu aqar. Fajami'ul a'yan, benda tertentu, min rupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athin, atas itu perabotan, perangkat rumah tangga, wa, dan selainnya, yajuzu ikul uqudi alaiha syurutul bay', boleh diakad dalam jual beli, terpenuhi syarat-syarat, jika terpenuhi syarat-syarat beli. Nah, maka di bagian awal, Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menyapa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan apa saja syarat jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Pertama, saling ridho antar pembeli, saling rela. Nah, tidak unsur paksaan. Yang kedua, unsur ghurur dan jahat. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Baras, hadas, alat tukar, kap terimakannya juga jelas. Nah. Kemudian yang ketiga adalah pemilik barang itu diizinkan untuk menjual. Misalkan dia wakil pemilik. Di sang penjual adalah pemilik barang atau diizinkan untuk jualnya. Dan ia adalah seorang yang dan roshid. Roshid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin sebutkan, tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama saling penjual.

dan pembeli. Tidak mengandung unsur dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayaran kesepakatannya sudah jelas. Kapan di jelas. Nah, yang ketiga adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk jualnya. Dan ia adalah seorang yang bersih, cakap, bertransaksi. Nah, syarat empat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, mengandung riba. Suatu saat akan ada pen tersendiri. Kita di sore hari ini satu poin yang pertama saja. Itu seperti apa, barang ribawi apa saja, diserah terimakan secara kontan, ditunda, mana yang tidak berlebihan, dibahas di kajian tersendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak keharaman syar'i. Syarat sama, akad jual beli tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diberikan, memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya tidak keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang jual belikan, tidak boleh jual beli bangkai, khamr, jual beli alat musik, misalkan. Jenis barangnya dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Jual belikan yang itu mengandung seperti rukban di pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maupun tujuan jual belinya, tahu dia mau beli pisau dari kita untuk sudah kelihatan dari indikasi kan, maka jangan diterus ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dengan yang ubah boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli. Kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Kemudian kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, "Famin a'dhami syurti asyartul awwal ridha." Syarat terbesar adalah syarat pertama keridhaan, kerelaan. Lapang, tidak paksaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa anta taratan an taradin. Kali, penjagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara langsung, surah An-Nisa ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang iman, la amwalakum bil batili. Jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Menipu, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil. Perjudian, ya, itu memakan harta batil. Yakuna tijaratan antum, kecuali perniagaan yang dilakukan saling riba antara kalian. Walaqlu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Janganlah kalian membunuh kalian. Jangan kafiri, jangan juga membunuh pada kalian. Karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima. Maha terhadap kalian. Quran ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu rahimahullah, Al-Imam itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Menafsirkan ayat ini dengan memakan harta secara batil kecuali dengan perniagaan yang atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Syafi'i berdalil dengan ayat bahwa jual beli tapi dengan qabul.

الآية الكريمة احتج شيخ الله على أنه البيع إلا بالقسط. Ya ini Asy-Syafi'i semuanya berdalil dengan ayatnya tidak sah jual beli dengan ada lafaz ya qabul. Li'anna kullu 'ala at-taradi naf, karena pernyataan saya terima itu menunjukkan saling rela. Tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafatah fa innaha qad la taqa wala bud. Beda dengan cuma sekedar menyerahkan saling terima, ngasih uang, terima barang. Syafi'i belum menunjukkan ridha. Fal jumhur fi dzalik. Kan jumhur ulama yang lain dari kalangan empat madhab, tiga madhab itu menyelisihi pendapat Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah, Ahmad wa ashabuhum. Al-Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Tara'u anna al-aqwal ma tadullu 'ala at-taradi, tilka al-af'al tadullu muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan, tapi perbuatan menunjukkan kerelaan. Tanya ini berapa pak? 10 ribu. Ya sudah diambil, sudah dikasih 10 ribu, sudah cukup. Itu menunjukkan keridho, kata tiga imam madhab, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad murid-murid mereka. Nah, sahahu bay'al mu'attalaqan, sehingga jumhur al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad menyatakan jual beli cuma sekedar mu'attah, saling cukup sudah ridho. Kalau ya ada ucapan tuh kok diambil kan gitu, tapi kalau kan diterima sudah cukup menunjukkan karena. Ada sebagian orang bilang pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i, bisa jadi banyak perniagaan yang tidak sah mati kepada satu bilang tak terima gitu, mau belanja di mall, mau di mana aja di pasar, dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya gitu. Dia bilang pak, nunggu orangnya bilang iya, kalau belum sah. Penjual juga begitu, dia harus belinya bilang terima, saya jual pada Anda bilang terima. Nah, maka Imam An-Nawawi rahimahullah, satu ulama Syafi'i, pandang bahwa hibah itu pastinya juga dengan ijab qabul. Maka ketika surban beliau oleh pencuri, maka beliau mencuri itu, ini rencana saya sekalian, kasihan orang itu. Maka pencurinya lari juga, oh sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An katakan, pak saya sudah hibahkan Anda, bilang saya terima, terima. Nah, itu bagian Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridho dalam jual beli harus ada unsur kobulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, imam yang lain berpandangan harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah sadarkan saudara-saudara kita, kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dari fikih ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, dalil, hadis langsung dengan kita sendiri. Tidak bisa. Dan ulama di antara imam. Tetapi untuk fanatik boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia di dalam kehidupan saya. Nah, syarat yang pertama saling ridho. Kemudian kita sebutkan hadis. La yahillu mali imri'in illa bi tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim dia serahkan dengan kerelaan hatinya.

0: Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Ustaz. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya, lalu kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10 ribu per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15 ribu per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Zah?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya ya, atau jas tip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu. Meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual bilang di awal, ya tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiyar dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah di

0: Oh afwan tidak jadi. Kalau titip jangan tidak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan. Kalau titip, makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyani bil-khiyar malam yatafarroko, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih. Mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal. Karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok gak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
1: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya, apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hati gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh Ustaz. Nah. Ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebutnya itu saja. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak Pinten Pak, ngaten iki. Iya. Ah. Dibake bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Ya. Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah, seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu ya kalau akhir tadi. Iya, contohnya. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut athyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi diantaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an atyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Saya ingin faedah dari Ustadz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya. Tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta, order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian ya, lewat apa marketplace tertentu ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya.
0: Iya.
3: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja, sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim atau barangnya atau uangnya belum kita kirim atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini. Enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-'adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
1: Tak berarti mengap harga orang yang dititipi barang itu ya. Mengap harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
0: Ya.
1: Secara hukum asal boleh.
0: Ya, boleh.
1: Boleh saja.
0: Boleh.
1: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun tidak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian tidak ada masalah, insya Allah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah, baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
1: Sekali lagi,
0: oke.
2: Okay. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
2: Kohe, kotoran hewan. Ya. Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metuli. Ya. Ayo. Nanti bu. Ya, melaku-melaku. Cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Luh. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan, Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu gak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah. Ya. Nah, proteinnya hewani. Di pondok proteinnya nabati. Nah, ya. Mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri. Ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya. Ya. Undang istri saya enggak pernah nyetatus. Nah, benar, enggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya enggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat. Ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Bagi, status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing. Status jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muruah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, Dik. Berai-berai ngono. Nah, menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Wah, istrinya orang Madura, buh, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak katuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu. Bahasa Jawanya cepak no sepatu, Dik. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya, apapun yang diperintah oleh suaminya, taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskon lo Mas jebuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, Masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebuk dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicoba nak duit, ya. Wa nifidin azanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azanillahu iyyakum. Wa fil hadith 'indal Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, jamilah ini masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi kok enggak kaya, ya? Wah, enggak termasuk. Susah cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya. Engkau akan beruntung. Famarohum annahum idha wajadu dhatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Naam. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Naam. Di sini ada nasihat buat para wanita, ya. Hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad

bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah. Barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai bisyai yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang solihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya? Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah

0: ilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting iso maca, masak, manak. Ya. Wis wedok isi kuis. Masak, maca, manak. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang. Ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua, al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia, ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres. Akhirnya kurus, gak mau makan. Akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pengen anak berapa, mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani. Ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, satu anak yang soleh saja, kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu. Bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi. Ya. Dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan diri. Naam, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya. Nah, insyaallah ya. Kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah. Nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama bat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham, ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian, ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin ya an yahjuru akhahu fauqa salasi layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Wah, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam barakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amro jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya. Dia belum dikatakan orang yang rugi. Atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad zahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidaini wa 'alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik. atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fa dararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik, sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya, atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'zamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu, wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu, wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu, wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka ya menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu ya realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Ya. Karena apa? Yang pertama tenaga. Ya. Tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya?
1: Ya bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauke opo le lauke? Anu, piye? Wis pendino wis ngene iku piye? Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lah apa awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh, ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja." "Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya. Proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus, gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah, ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok. Awal masuk anak, masya Allah, ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa. Ya. Nyampe sana, loh, kok longgar ini, jubahnya. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah, awakmu kira, apa? Jangan sedih, ya wajar, dia kurus, ya, wajar. Karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Qur'an. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal enggak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan, jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian, di kamar itu ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin talabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna talabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak. Sehingga anak merasa, ya ini sudah. Naam. Kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur, ya, yang na'udzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita. Di masa-masa ini. Nah. Di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah. Kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa aqul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar. Dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha. Dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini. Dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, huququn qablal wujud. Hak sebelum terlahir. Hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bima'na qoblal wiladah. Sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud. Wadzuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yakni setelah dilahirkan.
0: Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah, wayadkhul fihi bisyaklin adhar, dan masuk di dalamnya juga, ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shaliha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solehatan, yang mana ia nanti istri solehah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Ah. Itu ada akhwat itu, ya. Tapi Masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah. Wah, wis. Cuma ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis, dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hitton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan dua kali, ya. Bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma solihah au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang solihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu alkayis huwa alladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, iskadung apa Ustaz? Iskadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pula bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang solehah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya, biidznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus talabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan soleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah di sore hari ini di Musalla Aisyah di Pulo Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk,

Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zawjiha." Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita, kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, "Khairun nisa," sebaik-baik wanita, "tasurruka idza absarta," yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya, "wa tuti'uka idza amarta," dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, "wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika," dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah,
Juga disebutkan dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu 'alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Nah. Jadi
Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul. Begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yansharif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansharif. Yansharif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansharif, namanya yansharif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu laylah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah. Taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul. Sudah, sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah. Ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah ya 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya. Sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an.
Bahkan satu rokaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti tidak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum, ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, Anda tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafun shalih itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus, Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya. Melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u suratal Baqarah fi 8 raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 raka'ah ra'a an-nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam Muwatta'. Nah. Kemudian contoh yang kedua. Contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu, ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Jangan. Tapi saya kuat, ya Rasul." Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa. Kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, "Duhai, seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, "Saya masih kuat, ya Rasul." Tambah lagi, "Saya masih kuat, ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja." Nah, maka di masa tuanya Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, "Duhai, seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi." Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan,
bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada tiga sahabat atau lebih dari tiga sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka. Aku sholat juga aku tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah.
yang menanamkan hati itu cinta pada hal-hal kebaikan itu hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran. Benci kepada kefasikan. Kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar. Dan benci kepada kemaksiatan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik kalau begitu ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian. Tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi. Itu di halaman 355 bagian bawah. Ya, paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang. Intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang di halaman 356. Halaman 356 di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilayna al-iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wazayyinhu fi qulubina. Hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang
yang bagus karena Nabi berdoa demikian, bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara adzan dan iqamah bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita mau ditambahi doa itu boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir. Biasanya sebagian sahabat mulai kunut witir itu di malam 15. Malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja. Termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, iya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Nah, baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.

Nah. Ya. Fitir, ya. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzdzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik, menjadi seorang yang fasik. Nah, atau orang melakukan dosa kecil terus menerus, maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya sebenarnya kata sebagian ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halqul lihya, mencukur habis jenggot itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus menerus, yang kecil ini jadi besar, dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita, ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Sholatnya rajin.
hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya annar. Setiap perbuatan yang diancam dengan annar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah. Jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah tidak nyuruh nolak. Tidak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar, tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya, tanpa kita klarifikasi dulu sebenarnya jalan ceritanya bagaimana, fulan punya udzur atau enggak. Nah, maka itu bimbingan Quran, nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir, misalkan satu rokaat atau dua rokaat, dua rokaat, dia tidak tahu loh, kok itu ternyata witir tadi ya, saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung, ini kok dua terus satu. Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya makmum itu sekedar niat, ya Allah saya niat melakukan qiyamu Ramadan karena engkau ya Allah, itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Da usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyamu Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya
niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Tayib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan 2 rakaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rakaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang 1 rakaat itu dia genapkan berdiri lagi. 2, kemudian nanti witir 1. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita, 4 rakaat ada jeda yang lama. Gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu di masa-masa jeda itu. Nah. Jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar, itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan. Jangan dikeraskan, dibaca lirih saja, dibaca sir saja. Nah, baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh, tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total? Tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat 2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi?
Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang udzur. Kalau memang udzur, semua kategori udzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori udzur. Sehingga yang tidak udzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini udzur, termasuk udzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rokaat ke 5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Ya, itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udzur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan 2 rakaat sholatul isyraq, sholat duha di permulaan 2 rakaat. Nah, baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala, ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat 2 hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ditutupi aibnya, yang kedua dihapuskan, tidak mendapatkan
siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama, bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertobat, maka itu yang harus diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,

0: Taib. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim. Sampai di sini Pak Hamim. Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya? Sudah? Oh ya, nah, ini afwan. Yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang

Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah azza wa jalla, ternyata di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah azza wa jalla yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafaat. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhihi al-ayah,
Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca, wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Nam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Nam, ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jazaa' min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibnul Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibnul Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya, yaitu siapa? Cucu.
wa duwairatahu allati fiha, dan kerabat atau kelabat kerabatnya, wa duwairati haulahu, dan juga anak keturunannya, fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin, mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Naam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu, di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihah yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya, serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat.